88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih dengan tema kita pada pagi hari ini ialah tanggap bencana ya. Informasi tadi sudah kita sampaikan tentang Karhutla, terus juga ada Danlanud SHM Sultan Mahmud, Danlanud Sri Mulyo Herlambang atau SMH. Nah, salah Cek minta tadi tuh ya, nyebut kenyo. Nih, beliau memimpin langsung briefing penerbangan dalam rangka operasi udara siaga kebakaran hutan dan lahan. Dan memberikan arahan kepada seluruh kru pesawat, operator, serta personil yang akan terlibat dalam pelaksanaan operasi udara penanggulangan Karhutla di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi briefing ini jadi bagian penting dalam memastikan kesiapan seluruh unsur yang terlibat, baik dari sisi personil, prosedur operasi maupun dukungan teknis penerbangan. Jadi kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui jalur udara, sehingga memang setiap tugas ini dapat dilaksanakan secara efektif, cepat dan tepat sasaran, dulur. Selain sebagai sarana pengecekan kesiapan, briefing ini juga jadi forum evaluasi awal guna mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan operasi. Jadi dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang terintegrasi, diharapkan bisa menangani Karhutla di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan normal dan maksimal, dulur.

Ebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di Cerita Pagi ini dengan informasi seputar tanggap bencana. Satu informasi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menambahkan satu unit helikopter waterbombing. Jadi armada bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini tiba di Sumsel pada akhir pekan lalu. Dengan tambahan ini juga, kini terdapat 7 armada udara yang disiagakan untuk mendukung penanganan karhutla selama musim kemarau 2026. Jadi armada ini terdiri dari 5 unit helikopter waterbombing dan 2 unit pesawat patroli udara. Jadi Kepala Bidang Penanggulangan Darurat BPBD Sumsel di Palembang menyampaikan bahwasanya penguatan armada untuk udara ini dilakukan seiring meningkatnya potensi karhutla di sejumlah wilayah yang mulai masuk ke musim kemarau dulur. Dan menurut keterangannya, helikopter waterbombing ini akan difokuskan untuk melakukan penyiraman di lokasi kebakaran, terutama pada area yang sulit dijangkau tim darat. Sementara armada patroli ini ditugaskan melakukan pemantauan titik panas atau hotspot yang mendeteksi atau ada deteksi potensi kebakaran sejak dini. Dan juga keberadaan armada udara ini jadi salah satu komponen penting dalam upaya percepatan penanganan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang rawan kebakaran saat musim kemarau, pendengar.

Baik pendengar, masih di cerita pagi ini tentang tanggap bencana ya. Dulu bisa nih bergabunglah sama Cik Mita di line telepon 0711351656. Ada cerita apa? Boleh cerita sama Cik Mita di line telepon kita atau di WhatsApp juga boleh di 0877 7884 ya. Boleh deh di WhatsApp atau di nomor telepon kita. Karena Cik Mita bakal tunggu telepon masuknya ya. Nah, masih

dengan informasi kalau di Palembang nih, kalau musim kemarau nih, karhutlah tuh lah yang di depan mata kita nih yang selalu dan selalu menjadi bahasan. Kenapa? Karena inilah yang memang terjadi dari tahun ke tahun, dari pokoknya jadi event tahunan lah ya. Kalau kita tidak do mencegah karhutlah ini, woi, pacak di mana-mana asap galo ya Palembang ini. Asap kiriman, asap dewe, asap galo-galo lah pokoknya. Polusi udara di mana-mana, kesehatan kita terganggu, bukan kita bae sih, tapi juga kasihan tuh sama anak-anak dan lansia yang pastinya. Yang memang rentan terhadap polusi. Anak-anak tuh batuk pilek, wong tua, waduh kasihan nian. Nah, mongkonyo ya, membuka lahan itu jangan dengan dibakar, tapi bisa kayak di pangkas, terus kayu-kayunya dibuang seperti itu, atau dikumpulkan, dikeringkan. Nah, jangan pernah sekali-sekali membuka lahan dengan cara dibakar, karena itu apa? Sangat merugikan semua orang.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, pendengar Perempat RRI Palembang, di penghujung kebersamaan kita di acara cerita pagi ini ya, kita masih tunggu nih dulur-dulur yang mau bergabung. Tapi kita tutup aja ya untuk di cerita pagi ini. Kita bertemu nanti di acara selanjutnya, yaitu Anjang Sana Pendengar. Jadi untuk dulur pendengar Perempat RRI Palembang, jangan lupa nanti bergabung di acara selanjutnya. Di acara kita, yaitu Anjang Sana Pendengar.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, ada song-song cinta. Merupakan alat musik tradisional khas desa Citengah, Sumedang, Jawa Barat. Terbuat dari bambu, alat ini menghasilkan suara unik yang menyerupai alam atau suara hewan. Songa terdiri dari tiga komponen utama, songa sebagai alat peniup, hatong sebagai pemanggil burung, dan kokopra untuk mengusir burung. Kita ke informasi selanjutnya, batik Betawi adalah kain tradisional khas Jakarta yang punya warna cerah seperti merah, hijau, oranye, dan kuning. Motifnya banyak terinspirasi dari sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Salah satu motif yang paling terkenal adalah pucuk rebung yang dianggap sakral karena melambangkan keseimbangan hidup. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di Anjak Sana Pendengar ya. Seperti yang sudah Cik Mita sampaikan tadi, kita terima telepon di 3516556 dan juga di WhatsApp 0897-7884-884. Membahas tentang tema kita pagi hari ini ialah tanggap bencana ya. Kalau di musim penghujan kemarin kita tanggap bencananya seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain. Kalau di musim kemarau ini udah jauh-jauh dari karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Apalagi di sekitar rumah kita ada lahan gambut. Nah, kemarin juga di Palembang nih sudah ada beberapa titik panas ya untuk wilayah Palembang. Dan juga daerah-daerah lain seperti Indralaya, Aku Timur, Musi Rawas, Muratara, itu sudah ada beberapa red zone istilah kata tuh, atau hotspot ya, yang dipantau setiap harinya. Dan informasi resmi yang kami dapatkan juga titik panas di atau kebakaran karhutla di Sumatera Selatan sendiri ini sudah mencapai 305 hektar di 305,4 hektar ya di 4 hari lalu. Tapi hari ini kita belum ada informasinya. Dan Pali merupakan salah satu daerah yang masuk zona merah karhutla atau red zone tadi kata Cik Mita. Jadi BPBD Sumsel ini mencatat 165 kejadian hingga pertengahan Juni 2026 untuk di Pali, dulur-dulur. Nah, jadi kalau dulur-dulur pendengar perempat dari Palembang, seperti apa sih langkah yang dilakukan di lingkungannya untuk mencegah karhutla ini? Atau mungkin ada giat-giat yang dilakukan bersama dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada, RT, RW, atau rukun tetangga, atau mungkin komunitas nih, anak-anak muda zaman sekarang.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Bang Putra,
1: ngomong kabarnya sih?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat kan?
0: Sehat dong.
1: Bocil juga sehat kan?
0: Sehat, sehat, sehat, semuanya sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sehat kan jadi banyak tuh gak ada kepentingan kalau sehat kan.
0: Gimana Bang Putra? Aman, aman daerah Bang Putra?
1: Untuk Bayu Rinci sementara ini aman. Masalah kahutla tadi uji semesta ya gitu, cara itu pelan-pelan lah, jangan sembarangan buang puntung kan. Jangan bakar-bakaran kalau di hutan tuh, kalau di rumah ya ada apa-apa kan, disampe dikumpul ke kan, disapu dikumpul ke kan. Kalau dari kumpul ke mana semesta agak itu penambun kan.
0: Iya betul,
1: kaget dikasih ayam bulu. Apalagi sampah plastik, nah 100 tahun enggak, itu masih utuh-utuh lah kalau plastik.
0: Jangan sampai ini ya.
1: Kalau sampah biasa dan daun kan walaupun ditimbun enggak apa-apa, mau jadi pupuk.

0: Oke, Bang Putra. Terima kasih ya, Bang Putra.
1: Ya, coba bentangin lagu dari Putra dari Jawa Barat ya, Cemet aja.
0: Jawa Barat?
1: Ya.
0: Bebas ya Jawa Baratnya ya.
1: Oh, nah, dari Neneng Meida, cari ke Neneng Meida, Bang.
0: Nih, request pulo eh.
1: Ya, bukan request, cuma pengen denger bye.
0: Ya, Gek, Cek minta coba cari ke. Kebetulan memang Jawa Barat belum terputar ini. Ya, Gek, Cek minta putar ke yang mana yang ada lah, ya.
1: Ya, jadi cari Cek minta juga apa pun wakili.
0: Oke. Terima kasih, Bang Putra.
1: Yo, sama-sama, Cek minta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Banten ya. Seperti biasa. Kita ke Jawa Barat deh jalan-jalan ya. Ada Agu Runta judulnya.

dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI Radio.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dulur ada tari coke yang merupakan kesenian khas masyarakat Tionghoa.

bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala di

0: Library dengan esensi buku. Dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan, serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan, serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi.

kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Caraset deh di acara kita Rompok Kita. Ay. Dulu sahabat budaya, Caraset menunjukkan informasi tentang MTQ Sumsel yang 2026 ini ya.

saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa,

info tentang UMKM yang ada pernah mangkal di perempat ini, yaitu ayam geprek Mas Hari. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasite. Kaget.

Sekarang lah jam 11 waktu Indonesia Barat teh. Setelah dengar berita tadi, kita masuk acara selanjutnya, yaitu teras UMKM loka kita. Oke dulu, sabar ayo, kita lanjut ke acara kita. Pengrajin kita menawarkan model yang

0: Jadi saya tuh lihat lihat anak aku tuh enggak mau makan ikan, prihatin. Oh, ini anak aku enggak tahu di lemak. Enggak tahu di ikan.
1: Padahal proteinnya tinggi, Cak Ida, ya.
0: Dari ikan gabus kan bagus. Semua ikan kan bagus pada dasarnya, Cak
1: Ida. Pada dasarnya bagus.
0: Kenapa saya pilih ikan gabus? Karena ikan gabus itu kan baik untuk luka, untuk otak, kan untuk perkembangan otak. Jadi anak saya tidak mau diakalin. Anak saya kan sukanya nugget, ya anak-anak zaman
1: now. Tapi kan biasanya Cak Ida, nugget ini kan berbahan daging ayam. Ayam kan?
0: Karena itu tadi, karena sudah terlalu banyak ayam, ayam goreng, ayam
1: geprek
0: semua ayam lah
1: ayam,
0: intinya.
1: Uyuh.
0: Jadi jadi gimana lah anak saya ini, jadi inovasi Cak Acik. Buat sendiri, pertama untuk anak saya makan.
1: Oh, jadi berawal dari untuk keluarga dewe.
0: Nah, untuk anak, karena bapaknya gak mau makan.
1: Nah, terus itu kok langsung bisa jadi bisnis ini, Cak, mana ceritanya, Cak Ida?
0: Nah, sudah, jadi iseng, Cak Acit, iseng-iseng. Sudah, kan kalau masak dikit kan tanggung kan, istilahnya tuh bahannya tuh kan banyak, Cak Acit. Tidak bisa kita buat sekilo ikan, kan capek ibe kan, katanya. Jadi kalau beli itu kan 2 kilo. Banyak kan di kulkas penuh stok anak.
1: Oh, di stok di kulkas ya.
0: Banyak, anakku seneng nih, anak aku tuh suka itu, Cak Acit.
1: Tahu deh bawa itu ikan, dari ikan.
0: Tahu, tapi enak, karena kan dikasih keju, susu. Kan kalau nugget, ini nugget spesial, Cak. Nugget premium.
1: Bukan yang nugget-nugget yang frozen yang biasa galak beli gitu di itu tuh ya.
0: Bukan, ini bener-bener
1: Maret, premium. Maret itu ya. Nah,
0: kalau yang ngerti makan suka. Dia susu, keju, Cak. Kejunya tuh saya keju yang pokoknya premium semua. Bukan yang keju kiloan keju. Yang sembarangan, gak keju yang brand, yang ada brand gitu, Cak. Yang di iklan-iklan itu kan yang premium semua. Jadi anak saya tuh suka. Jadi banyak kan makan. Nah, pikir saya besar juga biaya anak ngejom makan ikan nugget.
1: Iya.
0: Besar kan biayanya, Cak Acit. Banyak ini makan ini. Jadi gimana lah biar menutupi menutupi biaya. Biaya nugget tadi kan dijual lah, Cak Acit. Dijual dulu. Rupanya banyak.
1: Sama siapa, Cak Ida?
0: Jualan. Pertama-tama saya kan dulu pernah catering, Cak Acit.
1: Oh, catering.
0: Catering. Sekok di sekolah di SD Al Azhar.
1: Oh, jadi Cak Ida punya catering sebelumnya?
0: Dulu iya, pernah dulu catering waktu anak saya SD kan, sekalian ngantar anak saya sekolah, sekalian ngantar catering. Jadi dari apa pelanggan-pelanggan lama dulu ditawari,
1: ditawari.
0: Ya, karena mereka kan sudah tahu kualitas masakan saya kan, di order-order rupanya mau itu saja.
1: Oh, jadi dari mulut ke mulut ibaratnya Cak Ida ya.
0: Dari WA,
1: dari dari WA juga.
0: Karena kan saya buatnya tuh Cak Acit PO, jadi fresh. Saya nggak berani kalau buat yang stok lama-lama tuh, nanti kan berubah rasa, berubah warna.
1: Oh, bisa berubah itu rasa juga,
0: ya kan? Kalau makanan terlalu lama disimpan pasti berubah, Cak Acit. Jadi fresh saya tuh nggak sampai seminggu. Misalnya Cak Acit pesan ya hari ini, besok saya kasih langsung gitu nah.
1: Oh gitu.
0: Jadi fresh bener-bener di lidah tuh fresh, Cak. Ini.
1: Berarti ketika ada VO, ada order, baru Cak Ida belanja dulu Cak itu udah eh?
0: Iya, fresh, fresh Cak Acit. Walaupun ada sisa stok itu, misalnya sisa, langsung saya tawar-tawarin ke orang itu langsung habis. Jarang.
1: Jarang nyimpan lama stok, tapi pasti terjual habis ya.
0: Saya tawarin habis. Terutama ibu-ibu, saya kan istri

0: Yo, tidak terasa iwak punya.
1: Ya, anak saya enggak mau lagi nanti kalau enggak mau lah. Itu. Anak saya kecil agak kurang. Anak saya yang kecil itu agak pecinta ayam.
0: Oh.
1: Jadi saya gitu. Tuh gimana dia tuh suka ikan, Cik Aci.
0: Nah, sama Cik Ida aku. Laju nak cerita pula Cik Ida. Di rumah tuh Cik Ida rasanya Cik mana lah Cik Ida. Tanpa hari tanpa ayam Cik Ida.
1: Iya, anak sekarang semua sih rata-rata. Cuman kan kita sebagai orang tua itu menurut saya Cik Aci harus mengkampanyekan ikan. Karena saya tuh kan orang Musin. Nah, orang Musin mau mubah. Sebenarnya semua orang dusun lah Cik Aci seneng ikan, pekasem ya Cik Aci. Rosep, tempoyak.
0: Cik Ida, nyinggung aku Cik Ida nih.
1: Anak sekarang ini saya perhatiin ayam, nugget, apa yang makanan sekarang itu?
0: Pokoknya dari ayam kalau Cik Ida.
1: Ada. Jadi aku
0: sosis.
1: Ini, nah sosis itu kan boleh dimakan tapi kan tidak boleh sering ya Cik Acet.
0: Tapi memang menurut itu Cik Ida ya, enggak aku juga dari tipe-tipe itu Cik Ida. Memang lebih higienis, lebih sehat kalau buat bikin dewek Cik Ida ya.
1: Untuk iya
0: kan nugget-nugget segala macam, sosis segala macam tuh ya. Aku pernah nonton TV kemarin Cak Ida, katanya dia sejak dari hamil Cak Ida dijago nian kalau pengen makanan nugget Cak itu ya. Dia bikin dewek, katanya lebih memang lebih itu Cak Ida.
1: Iya,
0: ya.
1: lebih
0: higienis.
1: Terutama bahan baku Cak Ida, kalau kita makan ini kan bahan baku harus bagus, harus premium. Karena makan kan terutama untuk anak kan udah jadi darah ke otak. Prinsipnya gitu kan.
0: Nah, iya benar Cak Ida.
1: Nah, makanan. Jadi untuk ibu-ibu yang muda-muda, jangan memakan makanan instan untuk hamil, menyusui. Saya enggak pernah Cik Acit. Saya ini Cik Acit ya. Ini nenek saya itu kan orang Chinese tuh. Bukan kita ras ya ini.
0: Iya.
1: Jadi untuk nenek saya yang tadi saya bilang subjektif. Nah, jadi kami itu diajarin makan sayur, buah dan makanan sehat Cik Acit. Saya enggak pernah jajan. Jarang, bukan enggak pernah ya. Saya itu bukan pecinta jajan di luar.
0: Jadi kalau sekolah-sekolah bak bekal Cik Ida dulu ya.
1: Bekal.
0: Ya Allah.
1: Terus buat Cik Aci. Buat. Mama saya itu rajin buat. Pintar masak juga mamanya. Buat nenek saya juga dulu buat kayak ibu sekarang kan yang pintar-pintar kue kering, tapi saya enggak berhasil Cik Aci buat kue kering. Buat kue kering makanya enggak bisa. Padahal nenek saya sama saya pintar. Ilmu dulu sudah diajarin, enggak berhasil.
0: Iya. Cik Ida, kalau itu Cik Ida ngomong-ngomong masalah bekal ya. Kalau istri saya itu Cik Ida, cerita aku pula Cik Ida.
1: Ayam pasti.
0: Dia tuh kalau bekal tuh pasti di sanggul galo Cik Ida. Dinjuk ya anak-anak tuh ya. Aku duit kok Cik Ida anakku ya.
1: Iya, nah, sama.
0: Yang pertama galak makan ikan. Yang kedua ini sampai sekarang enggak galak makan ikan Cik Ida.
1: Sama. Sama anak saya juga enggak mau.
0: Tapi istri saya itu Cik Ida selalu tiap hari tuh nyiapin bekal.
1: Iya.
0: Sebelum ada yang bikin ya Cik Ida.
1: Iya.
0: Yo. Jadi memang kalau untuk jajan tuh memang agak dikurangin, tapi masih tetap Cik Ida. Jajan masih ada
1: di Jogja. Tidak tapi, mungkin anak ada jajan Cik Ida.
0: Iya, tapi memang dibekali tiap sekolah tuh dibekali makan minum segala macam dibekali. Memang untuk Cik itu Cik Ida agar supaya uji Cik Ida tadi tidak sembarangan makannya tadi.
1: Karena makanan sekarang ini Cik Acit ya, kebanyakan saya perhatikan ya. Kalau zaman kita dulu kan walau jajan yang dijajankan lopes Cik Acit ya.
0: Iya.
1: Lopes apa Cik Acit?
0: Lopes.
1: Pempek mamang-mamang itu kan.
0: Iya.
1: Bagaimana kan itu alami kan. Makanannya real food kan. Kalau sekarang kan sosis
0: segala macam yang
1: saset-saset
0: pakai gitu. Penyedap galo Cik Ida ya, pakai pewarna segala macam lah Ida. Oke, kita balik lagi ke Cik Ida. Balik bisnis Cik Ida,
1: produk
0: Cik Ida. Oke. Selain nugget tadi Cik Ida jual apa lagi Cik Ida?
1: Oh, jadi gini Pak Acit, maaf Pak Acit ya, hari ini saya enggak bawa produk nuggetnya karena memang habis lagi stoknya Cik Ida.
0: Stok habis.
1: Produksinya alhamdulillah laris manis.
0: Sekarang yang di layar kita ini apa Cik Ida?
1: Ini pempek.
0: Pempek.
1: Nah, pempek karena kan saya kan nomor induk berusaha saya NIB Cik Acit
0: dari
1: pemerintahnya NIB saya itu bahan makanan yang berasal dari ikan Cik Acit. Dari ikan. Nah, karena NIB saya dari ikan, ya kan kalau pengusaha sih apa namanya? Saya bisnis lah ya namanya saya pengusaha. Kayo aku Cik Acit. Nah, pembisnis nih harus muter otak Cik Acit. Kan kita kan sudah dikasih pemerintah izin kan, izin berusaha namanya kan dari ikan. Jadi saya kalau nugget aja kan produk saya agak sempit Cik Acit ya. Agak karena premium tadi kan harga tinggi kan target marketnya kan beda-beda juga Cik Acit. Jadi cari target market yang luas, bikin pempek Cik Acit. Pempek kan wong Palembang enggak kate Cik Acit yang udah suka pempek dah.
0: Pasti dah.
1: Yang malam pempek. tadi besudah nak minta digoreng ya, nak aku Cik Acet. Nah, ini untuk Cik Acet ya.
0: Tapi Cik Ida kalau

0: Tengok dia tampil ni agak yang premium juga ni, Cahidah.
1: Iya, Cik Acik. Aku ni high quality. Wah. Jadi bahan, semua bahan yang aku pakai untuk jualan ni Cik Acik premium. Mm-hmm. Karena aku tuh merasa di diri aku. Karena dia merasa di diri aku tuh, aku gak mau makan yang sembarangan Cik Acik. Mm. Kita kan nanti jadi sakit Cik Acik. Basing makan Cik Acik.
0: Iya.
1: Basing makan. Jadi ini ikan gabus juga Cik Acik. Tapi, no. Tapi mix kakap. Kakap super.
0: Oh, di combine ke, digabung ke.
1: Oke. Okay. Karena kan kakap agak, Cik, aku ngomong tadi agak berbau ikan.
0: Ikannya aneh.
1: Nah, kalau gabus kan tidak berbau. Mm-hmm. Jadi dia digabung.
0: Gabung.
1: Tidak baunya dapat, ikannya dapat, Cik Acik. Oh, Cik, harganya itu ekonomis.
0: Kalau dari persentasenya berapa-berapa, Cik, ada antara gabus dengan kakap?
1: 50-50.
0: Oh, 50. Hilang dia yang dari kakap tadi,
1: amisnya. Ya, amisnya hilang agak. Rasa bau ikan
0: kan? Ini termasuk ilmu juga, Cik, ada berarti. Boleh lah, Cik.
1: Oh, ya bocor lah
0: juga. Bocor ya.
1: Oh, enggak apa-apa, permisa di WAB kalau mau tanya.
0: Oke.
1: Mau belajar.
0: Iya. Nah, itu kaget Cahidah. Ada kaget itu sesinya gitu, promosi dengan ada itu medsos juga Cahidah.
1: Ada.
0: Ada Instagramnya, WA-nya ada juga deh. Oke, siap kaget kita bahas Cahidah. Untuk pertanyaan terakhir dari Cahidah yang di sesi pertama nih Cahidah. Nah, setelah Cahidah bikin ini berarti ada dua produk Cahidah ya. Yang Cahidah jual.
1: Banyak sih produknya Cahidah.
0: Oh, apa lagi Cahidah? Wow, Cahidah nih. Tadi nugget, PMP, apalagi Cahidah?
1: Ada Cik Acik, shrimp roll.
0: Shrimp roll apa Cahidah?
1: Shrimp roll itu, Cik Acik tidak pernah ke restoran Jepang Cik
0: Yoni. Maaf kalah Cahidah.
1: Ya. Makanan anak zaman sekarang uji aku tadi nah Cik Acik.
0: Oh.
1: Di makanan yang dari kulit tahu digulung. Mm-hmm. Tidak bawa sampel Cik Acik.
0: Nah itulah Cahidah. Cahidah tuh kalau segala jualan Cahidah tuh coba bawa sini Cahidah. Biar tadi tampil di YouTube.
1: Cik Acik kok terburu-buru. Kontaknya tuh jadi tidak sempat.
0: Sudah berarti next kaget
1: Kundang lagi ya.
0: Jadi apa lagi Cahidah?
1: Nah shrimp roll yang makanan yang di itu apa? Cepat saji tuh nanti Cahidah. Jadi anak aku
0: tuh senang
1: Cahidah itu shrimp roll, chicken katsu, katsu juga.
0: Banyak Cahidah 4. Sudah.
1: Nah shrimp roll itu Cahidah berbahan ikan lagi.
0: Ikan lagi.
1: Kalau wong kan daging Cahidah. Udang, ayam lagi kan untuk kan ayam. Kita ngakali lagi ikan lagi. Tapi ikan tenggiri, Cik Acik. Ikan tenggiri super. Karena ikan tenggiri kan enak kan?
0: Berarti harganya agak itu juga oleh.
1: Iya sih,
0: cuma. Iya sih. Oke. Kaget kita Cik Acik, sesi kedua kaget.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita Teras UMKM Lokak kita bersama owner Doti Nuggets ya, Cik Ida. Wah, dengan tema kita Doti Nuggets Ikan Gabus. Baik Cik Ida, lanjut Cik Ida ya.
1: Okey.
0: Cik Ida, tadi kan sudah banyak cerita panjang lebar Cik Ida tentang produk-produk Cik Ida. Ada 4 ikat produk Cik Ida ya yang kalau
1: ya, jadi pempek Cik Ida.
0: Pempeknya
1: ada 2 macam ikannya, tenggiri sama kakap mix gabus. Nuggetnya dari ikan gabus, shrimp roll dari ikan tenggiri super.
0: Okey, siap. Nah, Cik Ida, bisa spill harga dah Cik Ida? Dengan itu yang Cak Mano harganya sekian. Bisa udah cari cerita ke Cak Ida?
1: Oh, bisa.
0: Dan kalau nugget dulu Cak Ida.
1: Nugget ya.
0: Iya.
1: Nah, karena bahan saya ini bahan premium. Semua Cak Acet, jadi kalau ikan tuh ikan gabus yang hidup nih Cak Acet. Aku pilih, ditunggui saking kesayang dengan pelanggan tadi Cak Acet. Jangan dia kecewa tadi kan. Ditunggui. Nah, berjam-jam lah Cak Acet aku nunggu di pasar tuh ya, nunggu ikan tuh ya. Nah, 150 Cak Acet. Sekilo.
0: Oh, sekilo itu ya. Oke.
1: Sudah jadi nugget Cik Acet ya, bukan ikan.
0: Iya, sudah jadi nugget ya.
1: Iyalah, dicampur susu tadi kan, keju. Premium galo, susu sama kejunya. Itu yang brandnya yang kita jenguk di iklan-iklan galo Cik Acet yang katanya tuh istilahnya tuh CNI produknya. Oh.
0: Jadi yang membedakan nugget Doti Nuggets ini dengan produk-produk yang lain itu apa tuh? Produknya dari dasar ikan gabus, kemudian ada susu kejunya Cik Ida.
1: Iya, wow. Pokoknya menanak Cik Acet balita ya, sehat lah itu. Makan nugget aku gak usah dinyuk nasi lagi.
0: Terus itu di branding Cik Ida ini ada stikernya Cik Ida ya?
1: Ada Cik Acet.
0: Nah, jadi di cover bungkus itu ada Cik Acet ya?
1: Ada WA-nya.
0: Jadi gambar budak kecil wikok itu Cik Ida ya? Itu. Ada bacaan Doti Nugget itu.
1: Okay, itu lambang anak kecil tuh. Cocok untuk anak kecil, cocok nih Cik Acet. Bayangin lah, ada susu, keju, ikan gabus.
0: Oh, bagus yang
1: telok, itu kan teloknya Cik Acet.
0: Iya.
1: Telok, nah, kurang apa lagi. Untuk lansia juga bagus Cik Acet. Lansia.
0: Oke.
1: Nenek aku pernah minta buat itu. Dia kan sudah umur lanjut waktu itu 90-an. Jadi kan susah makan Cik Acet. Nah, kami kasih itu.
0: Oh iya. Jadi untuk itu Cik Acet, untuk ukurannya itu sekilo galo Cik Acet ya?
1: Nggak.
0: Ada yang?
1: Tergantung PO Cik Acet, ada yang misalnya
0: setengah kilo ada.
1: Ya ada galo kami 250, 500, 1 kilo tergantung yang mesen kan misalnya.
0: Kalau yang paling kecil
1: 250 gram.
0: Berapa duit itu?
1: Jadi 157 30, 35 Cik Acet.
0: Oh, dibagi
1: aja.
0: Dibagi aja ya. Tidak
1: okay. Lebih mahal tidak.
0: Tidak, oke okay, siap. Jadi sekitar itu Cik Ida ya, 35 yang 1 kilonya 150. Oke, itu nugget Cik Ida ya. Yang kalau yang shrimp roll tadi?
1: Shrimp roll sama Cik Acet. Kalau shrimp roll sama nugget aku sama harganya Cik Acet. Karena bahan baku ikannya kan kalau tenggiri super itu kan 120 Cik Acet.
0: Mahal lah jalan harga puluh deh.
1: Mahal lah Cik Acet, bayangkan lah kan ikannya biasa 120 aku jadi 150 Cik, mana lah kira-kira.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan itu kan dapatnya banyak Cik Acetnya sekilo ikan.
0: Oh, jadi sekilo
1: kan.
0: Sama rolo tuh ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: banyak dapatnya.
0: Oke okay. Kalau pempeknya Cik Dah?
1: Nah, pempek terserah customer ya, dia nak
0: ikutan apa paketan Cik Dah?
1: Paketan Cik, kayak inilah Cik Acet.
0: Oh, yang ada nah, di kamera
1: di video
0: tuh, ya?
1: Kita nih. Iya. Nah, ini paketannya yang isi 8. Nah, kami jual per piece itu 3.000. Jadi yang ini kakap Cik Acet teh.
0: Oke,
1: okay, yang kakap nih 3.000. Jadi 24.000.
0: Nah,
1: Cik Acet nak ngenepi 25 udah apa-apa lah 1.000 ya dak di TF ke ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang kakap plus mix gabus Cik Acet. Dicampur gabus kan yang kata aku biar dak terlalu amis ya kali terlalu ikan banget kata anak sekarang nih kan. Ada yang tenggiri. Nah, kalau tenggiri premium tuh Cik tidak terlalu amis dia Cik Acet. Tidak terlalu dia.
0: Oke. Okay. Kalau nak kepoin Doti Nuggets ini di mana? Ada itu ada medsosnya Cik Ida?
1: Ada.
0: Instagram ada?
1: Ada.
0: Apa dia Instagramnya?
1: Doti Catering.
0: Wah, Doti Catering.
1: Dulu kan catering, dulu pernah catering. Itu pertama kali buat IG tuh Cik Ida. Follow by Doti Catering.
0: Oh, di situ Cik Ida update terus ya?
1: Update.
0: Misalnya
1: update.
0: yang ready sekarang siap-siap itu biasanya di Cik Ida.
1: Iya, di situ galo Cik Ida.
0: Oke. Okay.

0: Iya. Jadi memang selain bisnis, memang Cik Ida tuh ada visi misi
1: biar
0: untuk
1: anak
0: untuk membentuk
1: tuh,
0: karakter anak tuh ya, dari makanannya Cik Ida ya.
1: Seneng ikan, terus tidak yang terlalu, dia kan real food sebenarnya kan, di frozennya kan Ida do yang memang dari yang fresh baru di frozen kayak itu.
0: Karena ini dari pengalaman pribadi Cik Ida kan, dari anak Cik Ida yang agak susah cari makan ikan, jadi mengsiasatnya Cik Ida, mengsiasatnya dia bikin nugget.
1: Iya, karena anak aku dulu Cik kurus ceritanya, kurus yang kecil itu. Anak kurus banyaklah komentar ya, yang sangat memekakkan telinga ya. Jadi gimana lah biar anak ini makannya bergizi, tidak pilih-pilih. Jadi itulah dapatlah nugget itu tadi. Kan ada ikan, tepungnya ada Cik tapi dikit. Telur, susu masuk gal kan, sekali masuk ke mulut tuh kan. Susu, keju. Sekarang alhamdulillah sudah bantet. Sudah agak gemoy.
0: Oke, lanjut Cik Ida. Kalau tadi dari itu ya, dari marketingnya, dari dari Instagram, dari medsos, dari WA, dari mulut ke mulut Cik Ida ya.
1: Ya.
0: Mulut. Tentu memang Cik Ida banyak linknya Cik Ida ya.
1: Iya sih. Siapa ketemu ditawari. Nak pempek dah.
0: Temu mama-mama kawan itu.
1: Ya, pokoknya Cik Ida di mana aku berdiri. Iya, di mana berdiri, di situ aku menawarkan produk.
0: Oh iya.
1: Nyenyes lah jomplembang dia. Nyenyes aku nih Cacit.
0: Juang tuh itu galak muka mulut ya.
1: Iya. Itu deh. Kalau enggak muka mulut enggak dapat duit Cacit. No,
0: iya. Karena Cacit aku dulu pernah juga dapat narasumber dari mohon maaf bukan masalah ras ini Cacit. Teman kita dari Chinese apa deh. Memang benar kata Cacit. Apa slogan dia? Pokoknya buka mulut ya Cacit. Buka mulut Cacit.
1: Buka mulut duit ya. Nah, iya.
0: Pokoknya buka mulut, inti buka mulut Cik Ida.
1: Pokoknya
0: marketing
1: kalau,
0: gitu Cik Ida.
1: Kalau kami tuh diajari ya, kalau kita buka mulut tidak ngasil ke duit tuh lemak diem baik. Kata mama aku dulu kayak itu Cik Ida. Oh Cik
0: Ida. Oke. Nah sekarang ini Cik Ida, kalau dengar-dengar tadi Cik Ida lah sudah ada izin usahanya, NIB-nya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau itu Cik Ida, kalau sertifikasi halal macam mana Cik Ida?
1: Oh ada. Sudah ada galau Cik Ida.
0: Alhamdulillah.
1: Cik Ida tidak jingat apa di apa aku tuh ya, logo aku tuh ada halalnya, ada aku sama sepnya, ida abal-abal aku berguru nih Cik Ida.
0: Wow,
1: sama sep nasional.
0: Itu Cik Ida.
1: Ya oh, harus jadi, belajar.
0: Berarti tidak masalah Cik Ras itu berarti memang Cik Ida sudah sudah di apa diproses kini Cik Ida ya. Dari izinnya, dari halal ini segala macam lah sudah diurus segala Cik Ida ya.
1: Jadi kita tuh harus apa Cik Ida sesuai prosedur.
0: Emang ditekuni diseriusinnya Cik Ida ya.
1: Kalau bisnis sudah serius lah ya Cik Ida teh.
0: Oke. Nah Cik Ida, yang namanya usaha ini dari Cik Ida ya. Pasti ada pasang surut ini Cik Ida. Nah Cik Ida kira-kira trik dari Cik Ida untuk aku supaya tetap bertahan dengan keadaan ya, apalagi sekarang keadaan sekarang Cik Ida ya, pengaruh global segala macam ini. Kira-kira apa Cik Ida trik dari Cik Ida?
1: Dari aku Cik Ida. Menurut Cik Ida aku ini Cik mana lah Cik Ida. Menurut aku tidak pernah lesu Cik Ida. Harus semangat terus.
0: Tetap semangat.
1: Iya kita tuh biar bokek Cik Ida, jangan Cik

0: percaya.
1: Agak sudah ini yang nurutin.
0: Lah klaim dewean ini. Iya. Tapi memang dewean cek di depan banget ya.
1: Nugget enggak tahu cek.
0: Kalau ikan dan masak udah ikan masak aku tuh. Kalau nugget dari ayam kan
1: iya, belum pernah baca aku tuh cek. Cuman aku enggak tahu kalau kelewatan cek cek.
0: Iya, belum ada terdengar.
1: Ya karena aku tuh memang inspirasinya cobalah jangan makan ayam mana aku tuh cek cek.
0: Oke. Sekarang cek dah. Kalau nugget okelah ada apa sih cek dewe yang PMP yang sama roll tadi? Ada juga deh cek.
1: Shrimp roll kayaknya.
0: Banyak juga. Apa?
1: Ada tapi jarang.
0: Yang berbahan dasar ikan jarang cek.
1: Jarang cek.
0: Oke, siap. Iya. Jadi untuk menghadapi persaingan di sekarang industri sekarang ini jadi cek mana cek Eda?
1: Ujiwang Inggris tuh cek acetnya be yourself.
0: Wah.
1: Wow. Ujiwang Plembang tuh.
0: Jadi apa cek? Jadi lu diri dewe deh.
1: Jadi diri kau dewe lah. Yuk jangan nak ikut-ikut wong laku ini kita nak ikut wong laku ini dak kalau aku dak mau cek itu cek harus

0: introspeksi kan kurangnya di mana, apa kurang target market kita, ya dah, apa kurang pasar kita, apa kurang koneksi kita, apa kurang iklan, kan koreksi.
1: Iyo, sudah tuh itu Cak Ida gak ada Cak Ida minta testimoni dari pelanggan Cak Ida, misalkan Cak Mano

0: halal. Terus sebenarnya kalau ada apa tenan-tenan kayak itu, ada acara-acara tenan-tenan.
1: Yang ngurus branding itu lama udah Cak Idang? Branding Dokti Nuggets itu.
0: Branding itu. Dia tuh dikata lama, memakan waktu lah Cak Cete, enggak bisa.

0: itu super nomor satu, Dana itu Cik Aceh. Tanpa suami.
1: Aku tunggu-tunggu aja macam mana.
0: Itu support nomor satu itu. Pendanaan.
1: Pendanaan.
0: Pendanaan suami pastilah itu Cik Aceh. Anak kan? Anak juga.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobodoyo, informasi pertama, Jaranan Margowati adalah kesenian tradisional khas desa Margowati Tumanggung, Temanggung. Pertunjukan ini merupakan bentuk lokal dari jajaran kepang atau kuda lumping yang syarat unsur magis dan spiritual. Para penari menunggang kuda tiruan dari anyaman bambu atau kulit, diiringi musik gamelan yang ritmis dan menggugah. Bagian puncaknya ditandai dengan kesurupan yang menjadi daya tarik utama bagi penonton. Kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi. Dulu Sobodoyo, untuk informasi selanjutnya, bebongko adalah jajanan pasar khas Kalimantan yang banyak dijumpai di daerah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Kue basah ini biasanya disajikan saat sarapan, acara pernikahan maupun tradisi baserpra di Kutai. Bebongko berbentuk gumpalan hijau lembut yang disiram kuah gula merah dan santan. Hidangan ini dibungkus daun pisang berbentuk piramida

Baik dulur, masih di perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Cerita Suhang dari Mario Prabu dah eh. Oke. Okay. Namun selanjutnya, cerita saya akan sebut sedikit berita tentang UMKM dari kita. Aduh gorengan gorengan yang digemari di masyarakat mainnya lagi dah eh. Wah, tanpa hari tanpa gorengan. Nah, tapi para ahli ingat-ingat ke untuk membatasi konsumsi gorengan dah eh. Kalau ngapo gorengan ini masih menjadi salah satu cemilan yang banyak diminati masyarakat dah eh. Terutama berbagai jenis gorengan mudah ditemukan di daerah kita eh. Mulai dari pasar tradisional, pedagang kaki lima hingga gerai makanan modern. Nah, pasti ada namanya itu gorengan. Memang selain rasanya gurih, gorengan ini dinilai praktis untuk dinikmati. Kalau misalnya kita sedang lapar-lapar deh, nak masak sungkan segala macam, gorengan tuh lah lanjak ke. Sebenarnya harganya yang relatif terjangkau juga bisa menjadi salah satu alternatif yang ngapa wong milih gorengan deh. Dulu Sob Budayo, pilihan gorengan ini tersedia di pasaran yang cukup beragam, mulai dari bakwan, tahu isi, tempe goreng, pisang goreng, pastel hingga risol. Nah, jadi dulu Sob Budayo, meski demikian konsumsi makanan goreng ini tetap perlu diperhatikan. Ngapo? Karena makanan yang diolah dengan cara digoreng ini umumnya mengandung lemak dan juga kalori yang cukup tinggi. Terutama jika dikonsumsi secara berlebihan eh. Nah, beli 20.000 kita galau kentaknya. Ahai. Sekali minum. Nah, minumnya cuma seaqua kecil itu, semental kecil itu. Gorengan sebungkus 20.000. Ai, memang kenyang, enggak nyala kenyang. Tapi efeknya kaget dulu-dulu ya. Jadi berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, konsumsi makanan tinggi lemak sebaiknya tidak usah berlebihan. Jangan berlebihan mukanya maksudnya. Karena pola makanan seimbang tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi dulu saya udah yuk. Untuk informasi lengkapnya pacak dicari di kepoin di rri.co.id dengan judulnya gorengan digemari masyarakat ahli ingat kebatasi konsumsi. Ya itu dulu ya. Masih tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih cerita Suhang

Pai dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Sabudayo, kaget di jam 13. Kita akan bergabung ke RRI Jakarta dan RRI Bukit Tinggi yang akan ada acara Suara Budaya Sumatera ya, SBN. Wah, jadi akan membahas tentang lagu Minang di era digitalisasi. Sagun ini mulu. Lidahnya kelu. Jadi narasumbernya ada Erwin Chan, musisi dan pencipta lagu 15 lagu Minang. Wah, wow, beliau ini sudah nyipta 500 lagu, 500 lagu Minang. Wah, aku langsung kenal ya Cik Nat ini. Erwin Chan namanya deh. Pada dulu Sabudayo. Sekarang Cik Rasir akan nunjuk ke info tentang daerah luar ini, dari daerah Korea situ deh. Museum Nasional Korea Ganding RM BTS jadi duta global, siap ke kenalan warisan budaya. Wah, dulu jadi terobosan dari museum ini. Jadi Museum Nasional Korea mengambil langkah besar dengan menunjuk RM, pemimpin grup K-pop BTS, sebagai duta hubungan masyarakat global. Oh, sebagai duta jadi duta hubungan masyarakat global atau Global Public Relation Ambassador pada hari Jumat kemarin 19 Juni 2026. Jadi sinergi ini sengaja dibentuk untuk memperluas jangkauan promosi nilai-nilai arisan budaya yang negeri ginseng, terutama baik di ranah domestik maupun di pasar internasional. Wow, itu jadi maksud dan tujuannya agar supaya dikenal lebih luas lagi, tidak cuma di domestik, juga di pasar internasional. Wow. Jadi dilansir dari lamannya Korea Jung An Daily, pihak museum mengkonfirmasi bahwa musisi bernama asli Kim Nan Jun. Wow, disingkat RM tadi ya. Tidak nyambung sebenarnya. Terlibat aktif dalam berbagai agenda promosi kebudayaan tradisional ke ranah global. Direktur Museum Nasional Korea, Yong Hing Jun, sangat optimis kolaborasi ini mampu menyulap institusi yang dipimpinnya menjadi pusat budaya yang semakin dicintai masyarakat dunia. Jadi itu dari dulu deh. Lengkapnya cari di laman RRI.co.id tentang Museum Nasional Korea Gandeng RM BTS jadi duta global, siap ke kenalkan warisan budaya. Wah, kaget kapan nih museum kita Balai Putra Dewa atau Museum Sumsel ngajak influencer. Wah, untuk sebagai duta. Aduh, tidu dari Eka.

Ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpo

0: seluruh Indonesia ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
1: Oke.
0: Oke. Kita masih di Perempat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
1: Masih ini menunggu ya.
0: Ya masuk ini Bang Noel ya.
1: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu.

0: pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun, ya YouTube agak lambat bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
0: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube

0: di lagu Samandele Seraya Indah, dan sempat di cover sama Triswaka, karya saya bersama Nando Satoko. Jadi Nando Satoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Yeah.
0: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.

0: tanggapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, Uda Erwin.
1: Ya. Ya, itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Erwin dari Jakarta ini.
2: Ya.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
3: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
3: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa?
3: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, Princess Sisi nih ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Wow. Cik Sisi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ngapu sayang, miss call. Nah. Jangan miss call kesini, kakek mati radio ini, teleponku nih.
1: Oke, okay, sudah?
0: Apa?
1: Nah. Cik Sisi, senang ya. Makanan pedas gak?
0: Kalau pedas senang, tapi gak terlalu.
1: Gak terlalu.
0: Jangan pedas-pedas nian, kayak tenang.
1: Oh, cak itu, tidak terlalu pedas. Berarti yang sedang-sedang saja ya, tidak suka pedas ya?
0: Sedang-sedang saja.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Cik Sisi, nak denger lagu apa sore siang
0: ini?
1: Ini
0: deh, lagu apa?
1: Apa?
0: Itu loh, nanya dulu.
1: Nanya dulu. Nanya sama anak-anak ya?
0: Jilbab biru, weh.
1: Jilbab biru. Wah, wow, dari siapa?
0: Kata tak jilbab biru.
1: Kita cari ke
0: dulu. Kalau tak kata, ini jilbab merah, weh.
1: Ada. Oh, adek. Oh, adik berjilbab.
0: Iya, adiknya berjilbab biru dia.
1: Bukan, yang benar lagunya. Oh, adik berjilbab biru.
0: Iya, betul. 100 untuk MK.
1: Oh, iya ya. Awas saya salah, aku tak salah. Masalahnya cak itu judulnya. Oh, adik berjilbab biru. Nah, oi adik berjilbab biru, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, siap. Lanjut, sisi spesial ada dah.
0: Ayo, galo-galo.
1: Galo-galo, Oke, siap.
0: Keluarga besar Bandara Sriwijaya.
1: Oke. Okay.
0: Salam kompak, salam sayang
1: bergerak.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: okay, Cik Sisi. Kira sejak ganteng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Princess Sisi pelaju Kita terima lagi di Bugi Cik Sisi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Rasid.
1: Wah, Cik Andra bukan ini?
2: Bukan.
1: Bukan. Cik Fauzan ya?
2: Andania.
1: Cik Fauzan apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, sehat.
2: Cik Rasid sehat juga kan?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Rumah inilah full kacau galau.
1: Woi, dah kan musuh dah
2: Di AC ada dua ikut.
1: Dua ikut, satu PK galau pulau dah Woi, dingin kan musuh. Nah,
2: kursi kacau.
1: Kacau, keramik cek, keramik. Kursi keramik. Cik Fauzan, senang makanan pedas tak?
2: Kalau aku tidak Cik Rasid.
1: Tidak ya? Oke.
2: Okay. Kalau galak ya kita sesekali Cik Rasid.
1: Sesekali. Tapi kalau sebenarnya kalau pedas kurang ya?
2: Kurang.
1: Kurang, siap.
2: Iya.
1: Oke okay, deh.
2: Ya galak tapi tidak terlalu.
1: Tidak terlalu ya?
2: Kalau baca dibilang tuh mulut kita tuh galak Cik Rasid. Tapi setelahnya itu yang kadang galakan ini kan?
1: Perutnya enggak tahan ya? Perutnya enggak tahan ya?
2: Aduh.
1: Iya. Oke deh kalau saya tidak tanpa dasar artinya deh, Cik Fauzan ya.
2: Iya.
1: Oke Cik Fauzan, nak denger lagu apa siang ini?
2: Coba Cik Rasid dari Piawansa.
1: Piawansa judulnya?
2: Mending Pedot.
1: Hah?
2: Mending Pedot.
1: Mending Pedot.
2: Itu lagu dari Seberang Cik Rasid.
1: Mending Pedot kita cari gitu loh Ceng. Mending Pedot
2: aku nak sambil ini. Nyingok-nyingok juga ini rumah Cik Rasid.
1: Wah, caknya ngambar ini nih

0: Nak dengar lagu apa? Baik hari.
1: Lagu Jalok Rap, Cek.
0: Jalok Rap. Wow. Yo. Bukan musuh.
1: Ada belum diputar tadi, Cek. Yo.
0: Aduh, tenang, Pak.
1: Iya. Mojur-mojur hujan nih, Cek.
0: Iya, minta-minta lah.

0: Oh, Cik, Cik Putra. Senang makanan pedas tak?
1: Kalau dulu enggak lah, main ini dia aku.
0: Perut kalah main lo kan. Yo, tapi aku masih Cik Putra masih apa maksud aku? Kadang-kadang masih terpancing aku Cik Putra.

0: Ya.
1: Oke, Cek.
0: Ya di belakang kasih yang ngantri juga.
1: Benar.
0: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Putra Banten. Di belakang Cek Putra kita

0: Malum lah.
1: Iyalah, benda sama baik kalau itu.
0: Iya.
1: Aku ya langgung-langgungi mek ni hari dak eh. Iya. Panas itu dak tahan.
0: Iya benar.
1: Berarti
0: masih ini kadang-kadang masih kepengen kan?
1: Pengen.

0: Tua keladi itu yang oh lagu tuh bu berarti itu tuh bukan bukan yang tua keladi iya ada yo maaf kalau yo nggak ada Cek Rina Lina Edi Mali ada oh Cek Rina Edi Mali be oke siap
1: tapi dah aku bukan aku itu
0: kalau kalau Jica Asmi Toto Keladi kapan ya
1: lagu-lagu wae bukan aku
0: kemarin apa kemarin lagi dia dia ngato itu
1: aku kemarin kamu ada mutar lagu aku tidak apa tidak nggak apa aku tidak tahu
0: oh aku tidak tahu ya yo ada nian

0: @radio.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Tuh dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terregister dedulur di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja mutugas, Kulo Cerasir, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ada yang miskol.
1: Kau banyak yang fan Bini Tony. Ayo diatur Yeli sore hari ini.
0: Aku Evita malam aja.
1: Yang mana?
0: Yang Cinta Biru.
1: Cinta Biru. Oh, Cinta Biru,
0: Enggak dulu. Salam kebanyakan Nicole. Sana ke sini.
1: Cinta Biru. Dari?
0: Ada dong.
1: Evita Malai. Oke, ada.
0: Evita malu sih, kayaknya.
1: Iya. Oke, Pak Yo. Dikirim untuk siapa lagunya?
0: Terima kasih Nicole-nya banyak nih. Sana ke sini Nicole lagi
1: ngomong. Itu ya.
0: Iya. Di dalamnya ada

0: Ayo, payo, payo. Di Mirapa sore hari ini kira-kira nak dengar lagu apa?
1: Ini lagu apa, Cik? Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut.
1: Oh, lagu dangdut ni aku minta Cinta Pertama, Cik.
0: Cinta Pertama? Dari siapa? Umi Elvi. Cinta Pertama, eh?
1: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa dulu Cinta Pertamanya?
1: Aku kirim buat yang teman-teman aku yang di samping ini, ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari komplek ini ada Jopal atau Joni di Baju, ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang lagi menarikan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Brian juga di Makassar ini, ya. Sama Fran juga di Kalimantan.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Iwan yang Maradua sekarang ada di Palembang Angkatan 66, ya.
0: Iya, iya. Mm-hmm.
1: Ya. Selamat sore aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Pokoknya siapa tadi? Ada TC tadi, ya.
0: TC, Eli Gandus.
1: Iya, ada ya, yang di Gandus tadi siapa itu?
0: Eli, ya.
1: Ayo. Sudah tuh di Teluk Kejeng ini Pak Bari juga.
0: Oh, Pak Bari, ya.
1: Iya, Pak Bari buat Adi Saputra, Pulau Harimau.
0: Mm-hmm.
1: Buat Akbar juga, ya. Iya.

Dulurku di mana be brado, kita bakal dengar dulu kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

dan waktu sehatmu sebelum sakit. Warinaka qobla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qobla mautik, hidupmu sebelum

0: saja, Mbak.
1: Sama saja ya.
0: Hidroponik cuman lebih. Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan belum diterima lagi telepon selanjutnya. Cek baca ke dulu WA yang masuk ya untuk sore hari ini. Assalamualaikum untuk Cek Gaya. Alhamdulillah sehat ya Cek Gaya. Sudah pacar dengar suaranya lagi, amin. Insya Allah doa ke ya. Dan tentunya untuk Cek Gaya selalu sehat dalam lindungan Allah SWT dari Wapet ini. Lagunya untuk pendengar perempat, semoga sehat galau-galau. Buat bini Wapet cepat sembuh. Lagunya minta Mira Santika dari Roma Irama. Mau kasih Cek Gaya, dan Cek Gaya sehat-sehat terus, amin. Wak Pet, mau kasih banyak doanya ya. Lanjut lagi dari Bang Pen Langkan nih. Bapak minta lagu dangdut, Cek Gaya minta lagu pengobat rindu. Salam kirim baik katanya buat Pipi Talbot, Eli Gandus, Sisi Juni di Pelaju, Anggi Andra, Bawati, Sarul Adi Pitung, Nadia, kemudian Ani Kenten, Cek Ita di Sungai Lais, Rizwan Bukit, Iswan di Bukit, Akbar dan Putra Banten, kemudian Pauzan, Rudi, Pak Syukur di KM14, CEK di KM18, dan Andi Jaya, Hendra Kartini yang ada di Taljam, kemudian Wakpet, Robi, Pian, Talang Balai, galau-galanya bebo Cek Gaya, selamat bertugas baik dan tetap jaga kesehatan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lagunya ge, Cek Gaya siap ke. Oke, ini dari Cek Repin nih, yang ada di Talang, di Tangga Buntung, di Tabung. Cek Gaya request lagu Jodoh dari Asrap ya. Kirimnya untuk seluruh pendengar perempat baik buatnya Cek Gaya. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Cek Arifin nih. Soal lagi kita putar lagunya ya. Kita dengar dulu ada siapa. Halo, assalamualaikum.

0: Bang Jainal dengan Cik Siska.
1: Oh, betul sekali Cik Gaya. Apa kabar Cik Gaya, sehat ya?
0: Insya Allah. Cik Mano, Pangkalan Balai hari ini? Pangkalan Balai hari ini, Mak Mano?
1: Pangkalan Balai juga cuyur krimis hujan baru sebentar.
0: Oh, iya. Di sini juga tadi sempat hujan juga sekali lewat tapi.
1: Iya, sama Mak Jainal.
0: Anu, jangan ndak nganu ke debu wae.
1: Iya.
0: Cik Jainal.
1: Yo.
0: Lagu apa? So gini nak dengar.
1: Lagunya aku ni rencana tadi nak minta lagu Adu Domba dari Umar Irama. Tapi Umar Irama sudah turun belum?
0: Iya, Mira Santika dia lagi.
1: Oh,
0: Mira
1: Santika. Nah, kalau Umar itu Adu Domba dari cewek dia tu kan?
0: Adu Domba ya.
1: Dari cewek jadi ya. Oh. Lagunya Adu Domba ya.
0: Domba lagi.
1: Iya, domba lagi.
0: Oh, payo.
1: Merasa hilang yang adu domba.
0: Jangan, tak boleh kita ngadu domba tu. Eh?
1: Iya,
0: orang ngadu domba. Iya, ngadu domba itu ngadu omongan biasanya.
1: Kirim-kirim boleh kan?
0: Boleh.
1: Kirim-kirim untuk Andra tadi ya, salam kenal ya. Iya, juga nya untuk Eli ya. Adik Pitung, juga nya Sarul juga. Nya Sarul ini lama Cik Gaya ada muncul-muncul ini.
0: Iya, tak tahu dia lagi tenggelam dia. Pidam mau dia.
1: Barangkali ku juga lagi tenggelam.
0: Iya
1: juga nya untuk nya Robi juga ya. Juga nya siapa lagi ni? Juga nya untuk nya Nadia ya. Dian Sudirman. Iya juga nya. Hai galau-galau lah Cik Gaya ya.
0: Galau-galau.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Iya, spesial Cik Gaya, semoga selalu Cik Gaya ya. Panjang umur Cik Gaya,
0: amin. Amin ya Allah, amin.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adu domba ini lagi itu putar . Dari siapa nih Cik Gaya? Aduh, cover bentuk reggae. Iya, kita terima lagi Bang Cik Zainal atau siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan yang gini nih, Matu Abang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mak mana kabar Iyai?
2: Iya.
0: Kayak Harun sehat nih? Kayak Harun sehat.
2: Alhamdulillah, yo sehat yo. Kaya sehat yo.
0: Insyaallah ya, doakan terus yo.
2: Amun dia dah sembuh-sembuh telepon aku bae nombornya.
0: Apa?
2: Yo, kaje ado kuju obat.
0: Mujarab. Boleh ya.
2: Yo. Batuk-batuk kan?
0: Oh, batuk.
2: Yo.
0: Batuk-batuk tu koyo-koyo saking kan batuk.
2: Nah, kaje kuju obat mujarab. Iya, tapi teman telepon aku.
0: Itu
2: Iya. Telepon Cik Gaya.
0: Ya apa ya? Aduh,
2: kaki aku telepon.
0: Payo. Kiai so gini dan dengar lagu apa tadi Kiai?
2: Lagunya Rindu Bayangan, Bay.
0: Rindu Bayangan. Bayangan siapa ya? Ini Rindu Niai.
2: Hah?
0: Bayangan siapa yang Kiai rindu tuh?
2: Galau-galaunya.
0: Oh, masya Allah. Iya. Kalau
2: Tiko dah baca.
0: Benar. Oh, masya Allah. Iya. Salam rindu juga kalau Mbak untuk Kiai Mbak Akhli.
2: Nah, itu. Terima kasih.
0: Payu.
2: Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya, sehat.
2: Di sini Mbak itu juga.
0: Iya.
2: Nah, itu Mbak. Galau-galaunya tuh ya.
0: Galau-galau ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Iya. Di belakang kami nunggu pulau.

0: Mira Santica?
1: No way!
2: Selengkapnya disampaikan Ratna Gusari dari RRI Sungai Liat. 8 orang ini, 3 orang

0: keluar rumah tadi kan. Jadi dia kan sama ponakannya. Ini benar tak aku macam Cik Gaya? Iya benar aku Cik Gaya kan. No Cik Ita Cik Gaya. Itulah dia datang kemarin tu kan. Maaf lah Cik Ita, lama buka pintu je Cik Gaya kan. Tidak apa-apa Cik. Ya,
1: katanya ketemu aku alamat Cik Gaya.
0: Iya. Ini apa, dia berpatokan dengan sekolahan SD itu. Nah, tahu dia jadinya. Di dekat rumah tu kan. Mak mana Cik Asmi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Yo, sorry ya.
1: Lagu ini banyak.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagulah tadi lagu ingat ke Cik lagu itu.
0: No, lagu lupa judulnya.
1: Ah, lagu apa?
0: Hitam, orangnya hitam tetapi putih hatinya. Itu yang hitam berarti Cik Aspin.
1: Dia tu
0: hitam-hitam ganteng, Cik. Oh iyalah pula, kalau dah ganteng tak mungkin Cik Asmi galak. Cik Asmi tu cinta tukang no dia ganteng. M. Pada M pula lanang itu. Hai dah.
1: Lagu ni banyak air.
0: Lagu apa?
1: Air lupa ni yang Cik.
0: Cinta

0: Iyo. Masih ngawak minyak kami di sini. Iyo.
1: Jangan bedahan yang suara angin.
0: Pinggang nak ocul.

kalau pacak sakit tuh jangan napo ya, jangan kalau pacak tuh jangan terlalu cak digaso gino. Tapi yo tidak pacak nak ngomong tidak ada pulak terlalu digaso gino, memang tergaso. Iyo, aman tergaso, tidak pacak nak ngomong tidak tergaso gino gitu. Lagi kena, makoy.

0: Namanya kayak jazz nih, itu banyak ya, pokoknya.
1: Muridnya Cik Gaya Galo
0: tadi kok. Ya muridnya Cik Gaya Galo, atik suhu galo mengeka tuh.
1: Payo.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Balen nih untuk Gobi, makasih eh. Belakang Gobi ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bice.
0: Oi.
2: Oh. Oh, ya video kabar Bice.
0: Oi, ini dengan Nang Adam ini caknya.
2: Ini

0: Yo Thailand lah tidur.
1: Wow.
0: Ini enggak kedangan
1: sih. Untung enggak belek, kira.
0: Iya. Sudah itu kayak gaya umroh kan kamu.
1: Iya. Oh, payo. Kikim untuk siapa Kikiko?
0: Kikim untuk galo-galo,
1: Galo, eh?
0: Galo masih nerima lagi kan?
1: Boleh sikok lagi kayak cik itu.

0: Terima kasih Balen untuk Koyong Adi. Ada WA yang masuk, ada dari Jambi nih ya. Assalamualaikum dari Hamzah Yusuf, Cek Gaya. Selamat sore Bepadu, Cek Gaya request lagu Di Ujung Lidah dari Mega Mustika. Salam untuk Cek Paujan, Cek Siska, Cek Saga, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Gudi, Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim, kemudian untuk seluruh Pens Pro 4 tanpa terkecuali. Selamat sore bae, selamat, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Cik Gaya, selamat sore, sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Makasih Cik Gaya dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Hamzah Yusuf juga informasi ke bahwa Cik Gaya ada gangguan putus-putus RRI digital kita katanya. Yo, tadi juga Cik Gaya mantau tadi, Cik Nyoyo memang ada trouble dikit ya. Yalah, kaget diinformasi ke ya. Terus ini ada siapa lagi? Ada Cek Siska, assalamualaikum Cek Gaya, selamat sore, sore juga Cek Siska, selamat siangan Cek Gaya ye, katanya lagunya pilih kebaya untuk Cek Gaya nak denger kebaya, mau kasih Pak Yu Cek Siska ye. Oke, kita terima lagi penelpon terakhir, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bepadu.
0: Pak Yu, apa kabar? Wong jago rajo nih.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Lama tak berdua dengan Cek Gaya.
0: Iyo.
1: Dengan Bang Napi. Cek Gaya kembali siaran ya.
0: Alhamdulillah.
1: Rindu kangen ya.
0: Iyo, kangen aku kangen sama kamu yang ya. Go ahead kan katanya.
1: Rindu aku rindu.
0: Iya, apa lagu itu apa?
1: Sama Cek Gaya.
0: Asik.
1: Suaranya selalu ceria.
0: Oh, masya Allah ini. Ya,
1: ceria terus Cek Gaya. Membuat kami semangat mendengarnya ya.
0: Ayo. Pak Yu, lagu apa nih?
1: Lagunya kebetulan yang dinyanyi ke Cek Gaya tadi kangen.
0: Oh, kangen nih. Ya. Oh, boleh. Kangen nih. Siap.
1: Dikirim ya.
0: Yo, boleh.
1: Tadi ya suka banget satu. Tadi ada Jimmy Rafa ya. Terus Mbak

0: gayanya ya.
1: Iya, payu.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir kita ya. Nah, mau kasih banyak untuk Bang Nafi di Jagaraja. Buat yang lain maaf kenian, bukan Cek Gaya dak galak nerimo. Karena waktunya ini nah, kaget lagu dak terputer laju begitu dengan Cek Gaya. Ya deh. Apa nak Cek Gaya terima sih?

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Uy dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaik.

Lembang tumbuh sebesar 9,36% pada triwulan 1 tahun 2026 ini, yang mana menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Nah, ini nunjuk ke bahwa

88,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Iwan dan Lorena. Kalau tadi kita ngomongi tentang digitalisasi pariwisata yang buka peluang UMKM untuk akses pembiayaan, kali ini masih dalam rangkaian memperingati hari jadi Kota Palembang ke 1343 Dolore. Jadi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan ini bersama pemerintah Kota Palembang

Dan ado atau jajuluk dalam masyarakat adat Kombreng. Ado atau jajuluk ini merupakan gelar nama adat yang diberi ke mempelai laki-laki dan perempuan setelah akad nikah. Tapi gelar ini bukan sekedar nama tambahan, melainkan simbol penghormatan, kasih sayang serta pengakuan terhadap posisi seseorang dalam struktur kekerabatan masyarakat Kombreng. Pemberian adat dilakukan melalui musyawarah keluarga yang libat ke wong tua, paman dari garis ayah maupun ibu, serta keluarga besar lainnya. Setiap gelar tuh diberi ke memiliki makna dan kedudukan dewe ya dalam adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tak cuma berupa gelar adat, dalam tradisi ini juga dikenal pemberian

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cak Yon di Plesir Adat Budaya kita. Kali ini kalau tadi kita infonya ado dari ado atau jajulu. Nah, ini masih dari Kompreng juga, ya. Yeah. Jadi di wilayah Limo X Marga dalam kawasan Kompreng Ulu yaitu Bunga Mayang, Paku Sengkunyit, BP Peliung, BP Bangsa Rajo dan Tanjung Raya Blitang. Lebaran tuh enggak cuma jadi momen ibadah atau silaturahmi. Tetapi juga syarat dengan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih lestari sampai main hari ialah tradisi luah-luah. Tradisi ini dilaksanakan sejak sepekan sebelum lebaran sampai menjelang hari raya untuk melakukan ziarah ke makam keluarga dan leluhur serta membersihkan lingkungan sekitar makam. Menurut Ketua Lembaga Pembina Adat Kompreng Oku Timur, Haji Leo Budi Rahmadi, tradisi luah-luah ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Tak cuma itu, masyarakat juga melakukan pembersihan rumah secara menyeluruh.

kebersamaan, rasa hormat pada Bung Tuo, dan kuatnya ikatan kekeluargaan yang menjadi identitas masyarakat Komering hingga saat ini. Nah, dulur ya, kearifan lokal pecak tradisi luar-luar ini ngajar ke kita bahwa kebersamaan dan penghormatan terhadap keluarga itu merupakan nilai yang tidak lekang oleh waktu. Setelah informasi budaya ini yang syarat makna, kami bakal balik lagi menghadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: dan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yowan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo biar hemat.

Laba-laba 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, ini sudah 57 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti kita bakal berpisah sebentar lagi. Nah, Cek Yohan dan Cek Gaya ya, ngewakil ke ngucap ke terima kasih atas kebersamaannya selama 5 jam ini di Sriwijaya Sore edisi Rabu 24 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah Sriwijaya Sore ini bakal ada Sriwijaya Malam bersama Syekh Abbas. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan

0: budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Cantiknya gadis itu.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
2: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.

0: dibanggakan dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
1: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
2: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
1: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
2: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
0: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
3: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
4: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
3: Dayang Rengke memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Rengke berarti cantik. Jadi Dayang Rengke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
4: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
3: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar, tapi Dayang Rengke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
0: Pagi itu, Dayang Rengke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira. Sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun, orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Rengke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
5: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
3: Apa kabarnya Dayang Rengke? Lama tak jumpa?
5: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
3: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
5: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
4: Aku boleh ikut nggak, Dayang Rengke?
5: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
0: Ketika sedang mandi, Dayang Rengke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir. Saat hanyut di Sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
6: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
0: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai.

0: akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang?
1: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
2: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
3: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
1: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
0: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya, namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga Dusun Semeteh bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
4: Amboy, cantiknya gadis itu.
5: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
4: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita. Dengan rambutnya yang panjang itu,
0: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
4: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
6: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
4: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuan.
0: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta. Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Alikundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Alikundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Baluy jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Alikundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
6: Aku tahu niatmu, Bujang Baluy. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
4: Benar sekali, tuanku.
6: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
7: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
4: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
7: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
4: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
0: Pahamlah Bujang Balwi kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
4: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringki menjadi istriku.
6: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balwi?
4: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringki jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balwi.
0: Bujang Balwi merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balwi yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balwi. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balwi tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balwi berubah menjadi sungai.
6: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
4: Belum, Tuanku Alikundi. Masih ada satu syarat lagi.
6: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balwi?
7: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balwi.
4: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Alikundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
6: Apakah syarat itu? Katakanlah.
4: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balwi sepuasnya.
0: Dalam hati Bujang Balwi tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya? Bujang Balwi tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balwi menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balwi melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
4: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balwi tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semete tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
0: Akhirnya Bujang Balwi pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Balwi tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semete. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Balwi dan dusun Semete. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringke produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9

0: Bah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya Bang Cebi dulur, tentunya kita di Sumsel Bedendang ya. Untuk kesempatan malam ini di Rabu 24 Juni 2026 sudah kita buka perjumpaan kita tentunya dengan legenda tadi dengan judulnya Dayang Ringkih. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Cek Fauzan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Di mana? Cek mana di sana hujan enggak?
1: Untuk kita di sini tadi Mendung Bay, Jabar.
0: Mendung Bay ya.
1: Sama ada sempat rintik Bay.
0: Berarti hari ini hujannya lagi belum
1: lagi tidak mood.
0: Bisa saja itu hujan.
1: Perasaan apa di kawasan?
0: Asik. Oke, Cek Fauzan ada lagu apa?
1: Lagunya Golongan Satu, Jabar.
0: Golongan Satu, Pak Yo.
1: Yang versinya ini Cek Isham sama yang ceweknya siapa, Jabar?
0: Cek apa ya?
1: Reti,
0: Cek Reti kok salah. Benar. Nah, Golongan Satu, Pak Yo, kita siap ke lagunya.
1: Itu Pak Jabar.
0: Oke.
1: Terima kasih Jabar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Fauzan ya. Yang ada di Banyuasin. Siapa lagi ado? Halo.
2: Halo Cek Abah pembantu.
0: Halo juga.
2: Tidak lagi Cek Abah.
0: Lagu apa?
2: Lagu. Apa siapa kamu?
0: Cek Pakam.
2: Iya.
0: Payo, kita siap ke Cek Pakam.
2: Oke.
0: Yo. Oke, Cek Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Asmi ya yang ada di Pak Jo ataupun di Waitam ya. Salam buat Cek Aspin ya. Tumben-tumben dekati suara Cek Aspin ya. Biasa jadi back sound. Oke, kita angkat lagi. Siapa lagi ado? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Jabar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Yato, ulang kendalam.
0: Mantap. Sepaket biasanya ya.
3: Karena dengan daging itu ketua apa itu langsing katanya.
0: Langsing benar.
3: Langkar gasing. Nah, itu anu wafet yang cinta lagu cintanya.
0: Oh, cah itu. Iya. Ya,
3: sedang
0: kuliah kalau masih sekolah
3: dari sekolah. Dari sekolah. Masih banyak kerja.
0: Iya.
3: Lagu satuluan, Pak.
0: Lagu apa?
3: Satuluan.
0: Tak setuluan.
3: Iya.
0: Pak Yu, kita siapkan.
3: Manunya
0: tak
3: setuluan aku.
0: Aku misalnya. Siap. Oke. Amin.
3: Alhamdulillah.
0: Insya Allah.
3: Masuklah.
0: Pak Yu. Bang Pen. Siap Bang Pen. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ependi di Langkan Dalam ya. Kita angkat lagi. Halo.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Woi, datang lagi.
4: Ya,
0: alhamdulillah Pak Anwar di Betung. Ya. Siapa mana Betung? Aman.
4: Aman
0: ya.
4: Aman terkendali, Bang Aman.
0: Oke, Pak Anwar ada lagu apa?
4: Lagunya lagu daerah ya?
0: Lagu Sumsel.
4: Ya, lagu ini, Tugu Palembang, Pak. Ya.
0: Tugu Palembang, Pak Yu. Kita siap ke lagunya Tugu Palembang.
4: Salamnya untuk Bang Effendi dari Langkan Dalam ya. Cik Aisha. Saya. Terus Nur Fauza. Bang Rudi. Pokoknya semua.
0: Oke deh, siap.
4: Saya tinggal semua.
0: Oke.
4: Okay.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Anwar yang ada di Betung. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapakah yang masuk. Belum ada yang masuk. Oke lah kalau begitu. Kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya. Tentunya untuk Mangcik bisa dulu tetap bersama kami di Sumsel Bedendang Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

Ya Bayu Mang Cik bicara dulur, kita cukup ke dulu untuk Sumsel Bedendang ya. Kita ge beralih di program berikutnya akan ada Bahuse. Dan kebetulan malam ini masih sama Mang Abas yang akan ngawani Mang Cik bicara dulur ya. Dan tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wida, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bawah dan alhamdulillah. Nah, ini ada Mang Sapran, enggak apa-apa pasti sini. Apa kabar, Mang?
1: Alhamdulillah sehat, Mang Abbas.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gimana Mang Abbas, sehat pula ya?
0: Insyaallah sehat, Mang Sapran ya.
1: Lah 2 minggu deh.
0: Iya, senang hati nyingok Mang Sapran.
1: Ya, ini beguyur saja ya.
0: Ayo, kita langsung angkat, Bay.
1: Iya, pecahnya lah dia ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Pen.
0: Langsung tahu.
1: Cacak kenal. Sehat, Mang?
2: Alhamdulillah sehat,
1: sehat waras. Nah,
2: beguyur, ya. Sehat waras,
1: agak kurang waras. Agak kurang di waras.
0: Nah, siapa tuh?
1: Beguyur, alhamdulillah itu.
0: Iya.
1: 2 minggu istirahat.
0: Ayo, Mang Pen, ada lagu apa?
1: Apa lagunya? Antan 8.
0: Ayo.
1: Iya.
2: Baru nak ada pembacaan juga kalau lagu-lagunya kan baru nak apa-apa.
1: Nyanyi kan ya?
2: Mantap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi di Langkah Dalam.
0: Kita angkat lagi.
1: Angkat lagi. Iya.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, Mang Sapran, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ini. Mang Simon.
2: Ya, Mang Abbas.
0: Siapa?
1: Bukan.
0: Siapa nih?
2: Sama Ryan nih.
1: Hah?
2: Sama Bang Ryan.
0: Ryan.
2: Ya.
1: Oh, salah.
0: Ryan di mana, Ryan?
1: Mang Ryan.
0: Satu lu ya.
1: Dekatan.
2: Sama sih, bukan rakyat yang ini, rakyat
0: bukan. Tetangga sama ini ya, sama Bang Simon.
1: Bang Simon ya.
2: Ah,
1: oh itu.
0: Sebelahan, cuman beda sesenti. Ya. Beda sesenti.
1: Oh.
2: Simon
0: pribadi
2: itu
0: ya. Ah.
2: Ya.
0: Ah.
2: Saya baru kenalan juga
0: sama dia. Oh iya.
2: Iya,
0: sopan. Awas. Heeh, jangan bebalah. Cakar-cakaran gitu.
1: Kalau buka buat bola itu bola.
2: Kalau Ryan ini kan dipanggil tadi.
0: Oh, cak itu.
2: Dipanggil ke tim.
0: Hah?
2: Tim nasional.
0: Oh, oh mantap. Ke Brazil ya?
2: Iya, saya kan pemain sayap kanan.
0: Oh iya. Oh. kalau Mang Simon
1: sebelah kiri.
0: Sebelah kiri. Huh? Oh, di tengah kesian wow. Simon.
2: Nah, kan yang di Brazil itu kan itu saya. Itu.
0: Oh iya. Oh,
1: tukang ini, tukang pengangkut air.
2: Kanan saya di mana itu?
0: Tukang menarik gip ini gawang.
1: Ada jaring segit.
0: apa ya, Bang Simon ada lagu apa?
1: Tapi lagunya, Bang. Nah itu lah, lah lama ke Brazil. Jalan kerap. Tahu?
2: Adunian Ryan Brazil.
0: Saya tenang. Ryan Gig ya?
2: Iya mana? Mau iya nah ayo
0: malas. Ryan Gig ya.
2: Menang bola
0: 4-0 masalah. Boleh lah, Mang Simon di tahunnya dengan bola ya.
2: Lah kan aku nonton itu.
0: Nonton ya.
2: Tim Brazil kan. Jagoan aku yang tim Brazil.
0: Oh. Caknya bakal juara ya, Brazil ya. Bakal juara apa ya?
2: Iya.
0: Nice.
2: Brazil
0: mau
2: ngapa
0: sih? Kangen
2: aku
1: nih mau ngapa?
0: Ah
1: iya.
2: Itu
1: masa
2: Jerman.
1: Jerman.
2: Antara dua dengan tiga Belanda.
0: Oh Belanda, dari Argentina. Ayo.
1: Ayo, lagunya itu apa?
0: Jalan
1: kerap.
2: Lagunya lupa.
1: Jalan kerap.
2: Apalah.
0: Jalan kerap.
1: Enggak ya.
2: Jalan-jalan kalau jalan. Ini
0: weh. Apa?
2: Petang.
0: Era. Dari era ya.
2: Iya, era
0: Spian. Payo kita.
1: Hera.
0: Dari Hera.
2: Iya,
0: versi lawas ya.
2: Iya betul.
0: Pak,
1: no, apa knowing ya?
0: Knowing.
1: Kayak?
0: Yuk. Pak Yo.
2: Sebentar kan?
0: Boleh. Tak kata yang larang.
2: Adi Sukarami ya.
1: Heeh.
2: Adi Bitung.
1: Adi Bitung.
2: Terus siapa lagi lah lupa lama tuh. Itu Hendra Widodo ya.
1: Oh.
2: Terus Akbar. Terus Mang Asri. Yasmi.
1: Oh.
2: Terus
1: jangan pinggir itu, Mang. Terus kelet cebor.
0: Nomor
2: kan.
0: Yo.
2: Ya terus Aisha. Terus itu siapa? Nadia eh. Kita mengalai. Ani.
1: Ani Perumnas.
2: Sekarang ini uang.
1: Di mana?
2: Apa?
1: Oh iya.
2: Buka usaha dia. Usaha keripik.
1: Keripik.
2: Ya, pos kripik sekarang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini
0: masuk ya,
2: dengar lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Itu deh,
2: Bang Abas ya.
1: Oh,
2: itu deh,
1: ya.
2: Siap.
1: Ada.
2: Kalau dari era, tak kalah aku.
1: Itu ya.
0: Ada.
1: Karena
2: Dan kalau era kan aslinya orang.
0: Ada.
2: Itu memang satu.
0: Oke, siap.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Simon di Kertapati.
0: Kita angkat lagi.
1: Iya.
0: Siko
1: lagi.
0: Heeh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa cak lesu nian?
3: Alhamdulillah.
0: Oh, bukan lagi di pojok pohon, bukan nih.
1: Ini Ibung?
0: Ibung Pepe.
1: Oh, Ibung Pepe. Nah, lama dia. Jadi antara Ibung Ani, Ibung Pipit suaranya hampir sama.
0: Mirip-mirip.
1: Ya. Oh, mirip-mirip. Jadi itu. Tapi lah itu. Ais,
0: mantap.
3: Ringke.
1: Masih di ini Talang Tutu.
3: Oh, masih Talang Tutu.
0: Alhamdulillah.
3: Apa kabar Mang Sabtan? Demam Korea.
1: Demam Korea. Iya, seleme.
0: Seleme.
3: Mang Abah, Mang Abah
0: tak lomok
3: lipu.
0: Oh, ngintip pasti.
1: Itu.
3: Dari kuku.
0: Dari kuku.
1: Oh, boleh. Bukan dari itu piring, piring bagi.
0: Nah, disantet.
1: Apa kabar itu, Kang Maman?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya.
3: Apa?
1: Ada lokal lagu.
0: Lokal lagu. Itu apa lagu?
3: Iluk-iluk.
1: Iluk pula.
0: Iluk pula.
1: Yeah. Yang kepayang itu.
0: Oh, piluk-piluk. Ada piluk-piluk.
1: Piluk-piluk ada.
0: Piluk-piluk.
1: Kalau iluk pula.
0: Pula.
1: Yang kepayang, buah kepayang.
0: Ada piluk-piluk ada. Ada piluk-piluk, ada piluk.
1: Piluk-piluk. Kemudian ada iluk pula.
0: Oh, iluk pula. Iluk pula. Buah kepayang.
1: Ah, buah kepayang.
0: Apa ya?
3: Malangan dari kedepur di Mang Sabtan.
1: Iya. Mang Simon tadi kan terus, awas jangan pinggir iga, di pinggir aja tuh. Kuyup.
3: Ada Mang Simon tadi.
1: Mm-hmm.
3: Sama langkah tadi.
1: Oh, langkah nih tadi.
3: Ibu Eli, Ibu Ita.
1: Oh.
3: Apa sih Mang Sapan yang mirip dengan suaraku tadi?
1: Ani.
3: Lagi.
1: Nadia. Nadia. Siapa lagi?
3: Ibu Sisi.
1: Ah, Ibu Sisi.
3: Segala-galalah.
1: Oh.
3: Segala ibu, segala mama.
0: Ah, Bayu.
3: Ucapannya salam manis.
1: Salam manis. Dek begul.
0: Salam manis dibagi rata. Apa salam citak?
1: Kalau salam manis dibagi rata tuh semut galu.
0: Baru nak ngomong.
1: Itu deh.
0: Itu. Oke lah
1: ya.
3: Mang Sapan, Mang Abah.
0: Ayo.
1: Amin.
3: Ya, ucapannya sehat baik.
0: Amin. Oh.
3: Akur-akur.
0: Siap.
3: Berebut dengan Ibu Mik.
1: Ibu Mik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kena kanjeng lah tiga penelpon. Tiga lagu pula yang dipesan ya. Kita putar kakunai lagu Antan 8. Ini 8 Antan. Petang-petang dan Ilok pula.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ada sana gunakan je. Kita lanjutkan lagi berusik di jagat bersama Lipau semenda panjang. Kalau tadi antan 8 petang-petang dan elok pula. Langsung saja Mang Abbas.
1: Pak Yu.
0: Ada yang ini.
1: Nak
2: halo.
1: Masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Sama siapa ni?
2: Sama Nining.
1: Nining mana?
2: Nining Adam.
0: Oh. Nining Adam.
1: Nining Adam.
2: Iyo, di Sukarami Nining Adam.
0: Oh, Sukarami.
1: Di Sukarami Nining.
0: Nining Adam.
2: Nining Adam.
0: Hah?
2: Nining Adam tahu dah.
1: Siapa?
2: Sukarami.
1: Sukarami.
0: Sukarami ni siapa?
1: Adi.
2: Saprat ke mana dengan yang hilang?
1: Memang Adi ni.
0: Memang Adi eh. Adam Adi.
2: Memang Saprat.
0: Hah?
2: Ke mana kapan ni?
0: Ini kurang sihat.
2: Oh, lagi selema.
0: Au, oh, selema, ya selema.
2: Selema apa ni?
1: Mabuk kau. Ada lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Heeh.
2: Lagu Mas Afran Mode apa ini dia?
0: Hah?
2: Hah?
0: Dia de.
2: Dia de.
0: Dia de.
1: Dia de.

0: hias selama. Oh, hias selama Pak Yadi.
1: Kata Pak Darmawan
0: kawan
1: lagi selama katanya.
0: Selama.
1: Lagunya ini Mas Apa?
0: Apa?
1: Lagu Nangke Muda.
0: Nangke Muda.
2: Nangke Muda. Bayu.
0: Oh.
2: Nangke Muda.
1: Boleh Nangke Muda.
0: Ha.
1: Ah,
2: ya
1: tu ini
0: pasal
1: apa?
0: Mengabas
1: dua minggu
0: di Bekasi. Ah, ya.
1: Siapa
0: di Bekasi?
2: Dia. Pada malam ini tiba-tiba nongol kan? Alhamdulillah. Bekanci.
1: Ada kanci.
0: Kanci kelege.
2: Kanci kelege.
0: Boleh.
1: Ya untuk yang masa tadi apa tu? Bang Pen.
0: Bang Pen.
1: Jadi, Bang siapa tadi?
0: Bang Simon.
1: Mana Bang Simon? Ini kaki kita tu lagi lemah. Kaki kita lagi ni tu lagi sono.
2: Sono.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tapi tak tahu Bang Simon apa dia betul
0: yang
1: belum.
0: Bang
1: Simon
0: ni
1: ada siapa lagi
0: di
1: sini?
0: Ada
1: Ibu Pipit.
0: Dia nak
1: pegang mamanya. Terus ada siapa? Atobari, Prabante, sama ibunya kan?
0: Tahu.
1: Terus ada
0: Paugan,
1: ada Mang Akbar, Mang Akbar sama ibunya kan? Terus ada Ibu Wendy, Papa Wendy, Ibu Hendra Widodo, Mang Hendra Widodo sama Ibu Ngartini. Terus ada Ibu sini, Ibu Meli, Ibu siapa lagi itu dah? Ibu Nadia sama itu Ibu ini, Ibu Sisi. Mamang ini, Mamang Iwan.
0: Mang Iwan.
1: Ibu Yeninya. Terus ada Mang apa siapa sih tu Mang Adi Adi Pitong.
0: Adi Pitong ya.
1: Ah Adi Pitong. Terus ada Mang ini Mang Ujuk 035 yang telah berobat sekarang. 350. Ada kaca dia.
0: Jadi nolnya ke belakang ya.
1: Naga muda je.
2: Naga muda.
1: Terus ada siapa lagi ya? Mamang kalau kan sini.
0: Ibung. Iya.
1: Pak Darmawan di Bukit. Pak Darmawan terus ada Pak Diswanto kan di Kemunian itu.
0: Tahu.
1: Pokoknya segala-galu baik Pak Mang Sapran sama Mang Abad ya.
2: Ayo, iya. Ayo.
1: Dari Ibu Aswi Abo Mang Aswin sama ke Mang Jainal di
0: Kemunian kan. Ayo.
1: Yo, tanpa kecuali kalau galu selamat malam be. Selamat istirahat yo. Jangan lupa ngopi galu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi Nining Adam di Sukarami.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama siapa nih?
0: Alhamdulillah sehat. Ini siapa nih? Mang
3: Banten, Dek.
0: Oh, Putra Banten.
2: Putra Banten.
0: Halo.
2: Masih di Bayung Lincir. Bayung Lincir. Sumatera Selatan. Oh, lengkap ya.
0: Bayung Lincir.
2: Bayung Lincir. Ah, ah. Aman.
0: Oh, kebile-bile.
2: Bayung.
0: Mangke kulege. Heeh.
1: Aku capek-capek kelakar, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Putra Banten.
2: Putra Banten.
0: Bayung Lincir ya.
2: Nah,
0: di belakang
2: terputus.
0: Terputus. Ya. Nah, coba lagi. Au.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
4: Dengan Robi.
2: No. Hah? Mang Robi.
0: Mang Robi.
2: Mang Robi di Ramakasi.
0: Ramakasi.
4: Apa pengabarannya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat.
0: Oh.
2: Sehat
0: gale.
2: Insyaallah. Makanya ada masih ada di sini. Ayo, Mang Robi ada lagu apa?
4: Lagu ini be. Jadi Bupati be.
0: Jadi Bupati.
2: Jadi Bupati. Ayo, kita siap ke dulu.
0: Bukan jadi kades, bukan.
2: Jadi Bupati. Jadi Bupati. Oke lah, kita siap ke lagunya Jadi Bupati.
4: Ada
0: ya?
2: Ada.
0: Mm-hmm. Nah, kikim-kikim lah, Jo.
4: Galo-galo.
0: Oh, galo-galo.
4: Ini mamang-mamang apa? Mamang ibu.
0: Mamang dengan ibong. Gimana saja?
4: Galo-galo.
0: Oh.
2: Kayo.
4: Itu be.
2: Itu be.
0: Kayo. Kayo.
4: Makasih.
0: Kayo, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita intip dulu WhatsApp kita.
0: Ah, pecahnya ada mang eh.
2: Ada.
0: Ah, kita intip kedai.
2: Kita intip kedai. Selamat malam. Oh, assalamualaikum Mang Sapran dan Mang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Requestnya di root, katanya sambil nunggu warung dan monitor RRI digital. Salam spesial untuk semua pendengar setia Perempat Palembang.
0: Siapa tadi, Mang?
2: Dari Mang Megi Akbar di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir.
2: Ogan Ilir.
0: Megi Akbar ya.
2: Kita sapa juga ada Mang Toeng.
0: Mang Toeng.
2: Apa kabar Mang Sapran sama Mang Abbas dari Mang Toeng?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah katanya Mang Sapran sudah sehat dari batuk pileknya.
0: Oh, terima kasih.
2: Lagunya Pangkalan Umba.
0: Oh, Pangkalan Umba. Bukan Pangkalan Benteng.
2: Kirim katanya untuk seluruh pendengar Perempat, untuk Mang Sapran sama Mang Abbas, semoga selalu sehat dan terima kasih dari Mang Toeng. Payolah kalau cek.
0: Payolah. Nah, dari sana aku nak kanci kita putarkah tiga lagu kedai ya. Nang Kemuda, Kebile-bile dan Jadi Bupati.
2: Jadi Bupati.
0: Jadi yang pintaan Mang Ekibi, Megi Akbar di road, kemudian siapa tadi?
2: Sama Mang Toeng.
0: Mang Toeng.
2: Sama Pangkalan Umba.
0: Pangkalan Umba kele ya.
2: Kele. Ayolah.
0: Ya.
5: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ya, kita lanjutkan lagi. Berusia di jagat bersama lebar semenda panjang. Kalau tadi nang ke muda, ke bila-bila dan jadi bupati.
1: Jadi bupati.
0: Ya. Langsung saja Mang Abas, kita terima itu penelpon.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Di Gasing.
0: Oh, Mang Ujo ya. Emang pen ya. Nah, Mang Pen.
1: Alang gacak lesunya Mang Pen.
0: Oh.
1: Ngapa?
0: Sing
1: di tedo.
2: Kepayahan tahu lah.
0: Capek kan? Capek.
1: Ya, ada
2: tahun di kepayahan. Capek.
0: Capek.
1: Oh.
0: Kere.
1: Kere.
2: Apa kabar Mang Satran sama Mang
0: Abas? Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Ya. Ada lagu apa, Mang Pen?
2: Ini lagu apa?
1: Lagu bersama.
2: Lagu bersama.
0: How?
2: Oh, lagu bersama ini. Ini lagu apa?
1: Dipilih ke berapa, Ge?
2: Iya.
1: Apa Mang Sapran kira-kira dipilih?
0: Timpe dapur.
1: Timpe dapur. Payo.
0: Oh. Lain
2: timpe dapur, yang lain.
1: Oh, yang lain.
0: Yang lain. Kula payu, kulu payu.
2: Nah, yang kula payu itu lah.
1: Payo, kula payu.
0: Kula payu, kulu payu.
2: Kulu payu, kilir payu.
0: Ah, itu dia. Ah.
2: Maksudnya itu
0: kan. Oh.
1: Kulak payu, kulu payu.
0: Ke ulak, itu jadi kulak. Ke ulu, jadi kulu.
2: Kulu, kulu ke tengah.
1: Telabu.
0: Telabu.
2: Tak ajak bengak lagi.
1: Payu.
0: Nah, dikirim-kirim, Mang Ben.
2: Dikirim ayah aku belum tahu siapa yang masuk bau menito bau tangi. Ya, dikirim buat Robi, terima kasih. Buat Mang Yasin ya, buat Mang Hen dua-duanya. Ya, buat CBP ya.
0: Oh.
2: Buat Senama Langka. Buat Mang Simon, buat Eli, Juni, Aleta, buat Sisi Nadia,
0: Sisi Nadia, iya.
2: Yo, Adi Pitung juga, Saru. Buat Bauza, buat Mang Yus di Jalur, ya.
0: Iya.
2: Ya, Putra Banten kita. Ya, Putra Banten, Rudi, Irin. Ya, Siti Aisyahnya, Cik Ani juga, Cik Ita. Yang menggup tempat galo, ada kan? Ya, buat siapa lagi ini? Pak Sobari, ya. Pak Asbi, Asmi. Yo,
1: udah roti,
2: baso
1: Lembang
2: lah ya
0: gue. Baik.
2: Baso aku nih yang tau lah ya.
0: Tau.
2: Yo, baso apa di abang ipung itu aku asalnya
1: punya. Abang ipung ya.
2: Ayo pokoknya galau-galau deh.
0: Ayo galau-galau ya. Iya.
2: Yep. Yo, lagunya ditunggu, coba ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Yo.
2: Sehat selalu, selamat bertugas.
1: Amin, siap.
2: Yo, kalau baliknya hati-hati.
1: Oke.
2: Okay. Bang Riwati yang ditunggu.
0: Oh. Aduh,
2: memang.
0: Ya.
2: Memang duo kan.
0: Iya.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen Gasing ya.
1: Gasing. Kita angkat lagi.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mang? Di mana?
3: Sama Sarul.
0: Sarul, Mang Sarul di Pemulutan ya?
3: Iya, Mang Sapran.
1: Mang Sarul di Pemulutan.
3: Iya. Apa kabar Mang Sapran dengan Bang Abbas?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Mang sehat pula ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa lagunya?
3: Lagunya Petani Kau.
0: Petani Kau belum.
1: Ayo.
3: Sedikit ya, Mang Sapran.
0: Ayo, jadi.
3: Mang Pendi di Gasing tadi ya, sama Mang Pendi di Langkan juga. Terus ada Robi, Eli, terus ada lagi Sisi, Andra, terus ada lagi Mang Angpar, Mang Putra Banten, tuh satu lagi ya, Kaspin dengan Yasmi ya, Adi Pitung, terus untuk siapa? Peri mora ini meh. Untuk gale-gale Mang Sapran.
0: Gale-gale. Ayo.
3: Ucapannya selamat malam meh. Untuk Mang Sapran dengan Mang Abbas ya.
1: Yo.
3: Selamat bertugas.
1: Yo.
3: Sukses selalu.
0: Ya.
1: Amin.
3: Yep. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sarul di pemulutannya.
1: Nah, kita angkat lagi.
0: Ya.
1: Ayo.
0: Mas. Iya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Ya. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
4: Halo, Bang.
1: Sama siapa nih?
4: Dengan Megi.
1: Oh, Bang Megi.
0: Megi Akbar ya.
1: Bang Megi yang tadi WhatsApp ya. Alhamdulillah masuk.
0: Megi Akbar di mana, Mang?
4: Di Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir. Di mananya Ogan Ilir?
4: Di Tanjung Masnya, Mang, di Kecamatan Rantau Alai.
1: Tanjung Mas Rantau Alai.
0: Tanjung Mas.
1: Iyalah. Mang Megi yang tadi lah ya lagunya ya. Yang apa enggak
4: kalau enggak dapat. Dapat dibaca baik.
1: Apa ya, kita siap ke yang lagu Dirut tadi ya.
0: Dirut.
1: Versi ya Carlos Simon. Nama kirim Mang Megi.
4: Galegale lah, Mang.
0: Galegale.
4: Galegale. Yang dengar di perempat.
0: Iya.
4: Untuk Mamang dua-duanya. Sabaran
0: Mang Abbas. Iya.
4: Waktunya
1: lo. Yuk.
4: Terima kasih.
0: Yuk. Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sapran, kalau Ogan Ilir ini sama apa bahasanya?
0: Itu beda artinya.
1: Beda ya.
0: Ada Ogan Ilir ini kan termasuk Tanjung Batu ada. Ini apa namanya, Meranjat apa itu. Banyak pula. Jadi, itu bahasanya dia itu banyak campur. Campur.
1: Tapi kalau ke arah Prabu itu baru mirip ya. Bahasa-bahasa Lembak.
0: Itu apa namanya? Belide.
1: Belide.
0: Di situ. Di apa namanya? Gelombang itu juga kan banyak pula bahasa itu.
1: Gelombang Lembak. Mirip-mirip ya.
0: Belide pula itu banyak.
1: Gelombang ke belakang ya. Gelombang ke belakang daerah-daerah mana itu?
0: Modong apa?
1: Modong, daerah Modong, macam itu.
0: Sungai Rotan,
1: yang talang-talangan itu, talang balai, talang itu. Baiklah.
0: Nah, dari sana kunang kancu kita istirahat kudai, kita sambil mendengarkan lagu Kulak Payu, Kuluk Payu, Petani Kawe dan Dirut.
5: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ada sana kena kanca. Kita lanjutkan lagi berusik di Jagat Bersemalibar Semenda Panjang. Kalau tadi apa tadi, Kulak Payu, Kulu Payu, Petani Kawa dan Dirot, ya. Pangkalan Nombak ke? Masuk ini Pangkalan Nombak. Ditambah lagi dengan yang lain-lain, ya.
1: Baiklah.
0: Kita langsung terima, bang, Pecak Lada yang aneh.
1: Halo.
0: Telepon. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yo. Sama. Ini Mang Napi.
1: Mang Napi.
2: Mang Capran.
0: Jaga Raja.
2: Jaga Raja.
1: Sebelumnya ada lagu apa dulu?
2: Lagunya dipilih ke Bayu.
1: Dipilih ke Bayu. Kita pilih ke Mang Capran. Lagu apa kira-kira, Mang?
0: Pak, lagunya tak apa, ya. Jala Kerap, ya?
1: Jala Kerap.
2: Jala Kerap boleh.
1: Payu. Kita siap ke. Nak pakai rim?
0: Ya.
2: Buat Nadia suka bangun satu, ya. Ada Putra.
0: Putra
2: Jalur, ya.
0: Putra Jalur, Putra Banten tadi masuk.
2: Terus juga Iwan sama Jenny di KTP, ya. Papa MG bareng Mama Ita. Bunda Alessa,
0: ya. Yeah.
2: Ella Pusri, terus juga ada Pipit, ya. Orang Petutu, ya, Pak Maman.
0: Iya.
2: Yeah. Terus juga ada John Kedunungutan, ya. Di Organ Hilir juga itu, ya. Terus ada Robby tadi, ya.
0: Rawat Mang Robby, ya.
2: Mang Pen Gasing tadi, ya.
0: Gasing, Langkan.
2: Terus Mang Pen Langkan Dalam, ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengar, ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, ya. Kembali mendengarkan perempatnya bareng Bang Abbas, ya. Saparan. Semoga terhibur selalu dan tak lupa salam sedulur dari Mang Kapri, ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Selamat bertugas. Semoga sukses, sehat selalu, ya.
0: Amin.
2: Itu memang, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi di Jaga Raja OI, ya.
1: Kita angkat lagi, Mang.
0: Angkat lagi. Ya. Halo.
3: Halo Mang Sapran.
0: Halo juga. Alhamdulillah sehat.
1: Sama, Ci.
3: Oh, Bang Abbas dewean terus.
0: Ibung Asmi, ya.
3: Oh ya, Ibung Asminya, Mang.
0: Apa kabar Mang Aspin?
3: Alhamdulillah baik, Mang.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ada lagu apa nih, Ibung Asmi?
0: Apa?
1: Linjang Suhang. Payulah. Kita siap ke Linjang Suhang.
3: Untuk Bang Abbas,
0: Ya.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Bang Abbas, Bang Sapran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Mang Asmi, ya. Mang Aspin. Mang Aspin. Iya. Kita terima lagi.
1: Saya terima lagi.
0: Halo.
1: Halo. Oh, belum. Halo.
0: Nah, terputus. Diulangi lagi. Masih kami tunggu di 011-351-656.
1: Tak bunyi?
0: Iya.
1: Nah, baru ya. Bunyi. Halo.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: Abang.
1: Sama Fauzan, ya.
0: Mang Fauzan.
4: Agaknya tadi Mang Sapran agak capek.

0: kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa terdiamnya? Ngapa
1: diam? Mang Pausan di mana, Mang?
0: Kan ini Banyuasin.
1: Banyuasin.
0: Banyuasin alias Banyu Tawa.
1: Rantau Bayur bukan ya?
0: Bukan
1: ya.
0: Rantau Bayur itu kawan kamu.
2: Ini
0: Tungkal Ilir, Mang.
2: Tungkal Ilir,
1: Tungkal Ilir.
2: Tungkal Ilir.
0: Ya. Nak kesini apa?
2: Nak apa?
0: Nak kesini.
1: Ya kalau ada waktu.
2: Ada apa di situ?
0: Di sini banyak.
2: Banyak.
0: Nyari apa banyak?
2: Nyari apa? Ada. Ya? Segala ya. Segala ada. Palu gada. Palu gada.
0: Nyari apa mas?
2: Apa yang mau ada gitu.
1: Ada. Ada.
0: Di sini ada.
1: Ada galau ya.
2: Ada lagu apa?
0: Biasa hari Kamis
2: ya.
1: Apa kalangan di situ?
0: Apa?
1: Kalangan apa? Kamis.
0: Tidak juga.
2: Tidak juga.
0: Ini bang Sabran.
1: Hah?
0: Hari ini tadi kalangan.
2: Oh kalangan mak.
1: Oh, ini tadi.
2: Oh.
1: Rabu.
0: Hari Rabu ini tadi.
1: Pasti rame ya. Mm-mm.
0: Iya,
1: rame
0: bang Sabran.
2: Iya.
0: Di Tony apa? Losok Raso Kota bang
1: Sabran. Oh gitu.
0: Iya.
2: Selalu rame gitu ya.
0: Sebenarnya alhamdulillah makin ini makin maju zamannya makin rame ya.
2: Alhamdulillah. Berarti tergantung kemajuan zaman juga ya.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ada lagu apa kira-kira?
0: Lagunya Sembi Kemilu Bage.
1: Sembi Kemilu Bage, iya.
2: Hah?
1: Ada.
2: Sembike.
1: Oh.
2: Sembike
1: Milu Bage.
2: Sembike Milu Bage.
1: Sembike Milu Bage tu yang tali itu, tali bage. Kalau bage itu ada yang ini apa namanya kinjar ya. Kalau kinjar itu itu agak jarang-jarang ininya. Nah kalau bage itu dianyam rapat itu ya.
2: Oh.
1: Nah kemudian ada ini talinya itu.
2: Itu sembiku.
1: Sembike. Talinya itu.
2: Ini lagu kayak ini ya, apa namanya? Gitar tunggal ya.
1: Jadi dia ini ya kalau dekati talinya enggak pacar gitu pakai kan itu. Nah, talinya ini ngikut terus dengan bakenya itu. Makanya sembike milu bake. Kemana bae?
2: Oh, sembike milu bake.
1: Oh.
2: Sembike mengikuti bake.
1: Ya, itu kan pakai tali itu kan. Jadi itu kan di kepala pala kan.
2: Sembike itu apa kalau
1: tali baku
2: dusun tuh apa namanya itu?
1: Ada yang di ini sini kan, ada yang di kepala itu.
2: Aduh apa adanya sebutannya kalau itu tuh. Ambung.
1: Ya ambung itunya tuh.
2: Ambung
1: kinjarnya itu.
2: Oh.
1: Nah, kinjar dengan bake ini itu bedanya tadi kalau ambung atau kinjar ya. Itu agak jarang-jarang ininya.
2: Oh, itu.
1: Dindingnya tuh apa uinya tuh atau rotannya tuh, susunannya tuh. Tapi kalau bake ini rapatnya.
2: Rapat. Nah, itulah kira-kira
1: dianyam itu.
2: Mang Pausan. Nah
1: terputus.
2: Oke lah.
1: Iya.
2: Baiklah, cah itu kita langsung hadir ke mungkin sekali ya sekalian tutup ya.
1: Nah. Sekalian apa? Itu masuk ke pulau Pangkalan Umbak tadi. Umbak
2: tadi. Oh ya, ada siko WhatsApp nih. Dari Wak Pet di Kenten. Assalamualaikum Mang Abas, Mang Sapran, semoga sehat-sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagunya buat pendengar Pro 4. Buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Bujang Tembok kan habis ini kita hadir ke ya, habis Bahuse ya,
1: Wapet
2: ya. Ayolah kalau cak itu, Mang Sapran.
1: Nah, di sana kurang kancu di mana saja berada, kita akhiri Bahuse di Jagat Basmali bagi semende panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Kami bertugas malam ini Mang Sapran juga Mang Abas mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.
2: Ah,

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya Malam.
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Rabu 24 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 25 Juni tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Perempat RRI Palembang, di dalam melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyebar sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mendengar di mana berada, senang rasa di hati kulo cedolah pacar bersua kembali di kesempatan pagi hari ini, tentunya di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Saya biasa dulu galau-galau sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ketinjau acara di pagi hari. Diawali sama-sama kita masuk dalam rangkaian hikmah pagi atau renungan pagi pada pagi hari, dan dilanjutkan nantinya pukul 6 hingga pukul 8 ada cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 nanti ada anjak sana pendengar, dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Baiklah, dulu kalau kami sampaikan ya, informasi rangkaian acara pada hari ini. Dan kita masuk yang pertama, yaitu renungan pagi. Dengan sama-sama kita bakal peloi dan dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari, surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً

لا يجدون وليا ولا نصيرا.

ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.

إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات

وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

Ya, dulu sudah kita dengarkan Peloi pengajian kitab secara suci Al-Quran pada pagi hari. Semoga hal ini keberkahan kita dapatkan, dan tentunya memberikan semangat positif dalam menjalani kegiatan pada hari ini. Dulu pendengar, kita lanjut kembali, dan sambil nantinya kita akan terhubung bersama Ustadz Fauzi yang akan menyampaikan tausiah kajian pagi hari ini. Kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Ya, Lur, kita lanjut kembali dan kali ini kita bakal PLOI ya, program Renungan Pagi dengan kajiannya. Dan di pagi hari ini, saya biasanya pada hari Kamis bersama Ustadz Fauzi MAG yang akan membawakan tema yaitu kualitas hati cerminan dari kualitas diri. Langsung baik dulu galau-galau kita bersua melalui line telepon di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz kita. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
4: Assalamualaikum.
3: Iya Ustadz, apa kabar Ustadz?
4: Langsung ya.
3: Iya silakan Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Salah satu rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga pada hari ini kita masih beraktivitas sehari-hari melaksanakan ibadah sholat subuh ataupun ada beberapa yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan semoga kita yang hari ini menjadi umat Nabi Muhammad benar-benar mencintai dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik sunnah-sunnah yang mudah yang bisa kita laksanakan ataupun sunnah-sunnah yang lain. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak melakukan kebiasaan-kebiasaan dari Nabi Muhammad menjadikan kita tidak hanya mencintai beliau, tetapi kita juga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada program Hikmah Pagi Kamis 25 Juni 2026, tema kita pada hari ini yakni kualitas hati, cerminan dari kualitas diri. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, para pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa niat yang terkandung dalam hati kita itu sangat berdampak besar bagi amal kita. Jadi, tema kita hari ini tentang kualitas hati menentukan kualitas diri. Ini sangat baik bagi kita jika seandainya kita menjaga kualitas hati kita. Sebelum kita menjaga kualitas diri kita atau kualitas ibadah kita, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama kali kita luruskan adalah hati kita atau niat kita. Kira-kira sholat yang akan kita lakukan ini untuk mendapatkan pujian orang lain ataupun memang benar-benar murni dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hati kita harus dijaga supaya nanti kualitas ibadah kita lebih baik. Para pendengar setia RRI Palembang, dimanapun Anda berada, dalam hal ibadah, kita juga harus memperhatikan niat kita atau hati kita. Selain itu, dalam hal sosial pun, ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, maka tubuh kita akan tergerak melalui niat hati yang ada dalam diri kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menolong seseorang untuk membagikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu. Maka kebaikan itu akan muncul dari hati yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Ketika diri kita ini mengambil hak orang lain, seperti mencuri, seperti merampok, atau bahkan korupsi, hal itu tidak akan terjadi kecuali dari hati kita yang mendorong untuk melakukan keburukan tersebut. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar hati kita menjadi hati yang baik, menjadi hati yang damai, menjadi hati yang rahmatan lil alamin. Sehingga harapannya diri kita juga berdampak terhadap hati yang telah kita perbaiki. Hal yang pertama, agar hati kita menjadi hati yang baik, maka hal yang pertama adalah kita memperbanyak berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Fadzkuruni adzkurkum." Yang artinya, maka ingatlah aku. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, niscaya Allah akan mengingat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan bahagia. Inilah salah satu hal yang nantinya ketika hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terpancarlah sifat-sifat ilahi yang ada dalam hati kita melalui tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka benarlah ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan inna sholatah tahsya lil munkawal, yang artinya bahwasanya sholat itu akan mencegah kepada perbuatan yang fahsya wal mungkar, sesuatu yang buruk, ketika memang dilaksanakan melalui hati yang bersih. Maka berbahagialah orang yang hari ini selalu tasgiyatun nufus, selalu memperbaiki hatinya terlebih dahulu sebelum nanti ia memperbaiki perilakunya. Kita hari ini melakukan kebaikan-kebaikan itu diniatkan seluruhnya karena satu, ingin mendapatkan keridhaan atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan hal yang lain. Kita harus menata hati kita. Yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebutkan, selain kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, agar diri kita menjadi diri yang baik, maka kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dosa yang mungkin pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Ketika kita menyesali perbuatan kita itu perbuatan yang buruk, maka yakinlah diri kita akan menjadi lebih baik. Disebabkan karena kita telah menyesali perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, barangkali kita pernah membicarakan keburukan orang lain. Lalu kita menyesali dengan perbuatan yang kita lakukan, yakinlah bahwa orang tersebut ketika sudah menyesali perbuatannya itu perbuatan yang buruk, maka di hari-hari yang akan datang, dia tidak akan melakukannya lagi. Tentunya karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Maka bersyukurlah ketika hari ini kita selalu mengingat Allah, selalu meminta ampunan terhadap perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan yang mempertebal gimana kita.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Iya, dan kita undang lagi minggu depan Ustaz ya untuk menyampaikan ya kajian-kajiannya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kajian pagi hari ini bersama Ustaz kita Ustaz Fauzi MAG dengan tema kualitas hati, cerminan dan kualitas diri yang. Dan Dur Galo Galo, kita lanjut kembali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Dur Galo Galo di kesempatan pagi ini, sambil nantinya kita akan rangkai dengan informasi-informasi di hari ini.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk fondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, dari informasi selanjutnya dari Palembang, mengenai kegiatan dari Wali Kota Palembang, arus informasi digital yang semakin masif menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi Z, mulai dari disinformasi sampai dengan krisis identitas. Karena itu, penguatan karakter dan nilai keagamaan yang moderat dinilai menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat membuka seminar nasional bertajuk Meneladani Sejarah NU Kota Palembang untuk memperkuat identitas aswaja Gen Z yang diadakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU di Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada hari Rabu kemarin. Dan Ratu Dewa juga mengapresiasi IPNU dan IPPNU yang secara konsisten menghadirkan ruang intelektual bagi generasi muda melalui kegiatan edukatif dan penguatan nilai kebangsaan. Dan menurutnya, pemuda bukan cuma dituntut unggul secara akademik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial, daya kritis, dan juga karakter kepemimpinan yang kuat. Kami kutip dari eri.co.id Palembang, dan kita lanjut kembali dengan informasi dan hiburan 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: lagi. Gali lagi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering diserang

0: meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, ingat perempat informasi sedikit dari perempatnya pukul 6 pagi. Batik Trasmi yang lama menjadi ikon kultural yang melekat erat dengan identitas masyarakat Cirebon, Jawa Barat, dan keindahan dan nilai sejarah yang tinggi membawa kain tradisional ini resmi diakui sebagai salah satu dari 15 warisan budaya yang tak benda Cirebon di tingkat provinsi Jawa Barat. Dan pengakuan ini bukan sekedar legitimasi formal, melainkan siko bentuk penghormatan terhadap kreativitas para pengrajin lokal yang telah menjaga warisan leluhur secara turun-temurun di pusat kerajinan batik kawasan Trasmi. Dan sejarah panjang batik ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting Ki Gede Trasmi, seorang tokoh penyebar agama Islam yang setia mendampingi Sunan Gunung Jati pada abad ke-14. Sembari menyebarkan syiar Islam, Ki Gede Trasmi mengajarkan keterampilan membatik kepada warga setempat sebagai modal kemandirian ekonomi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi menerima 8 sertifikat kekayaan intelektual dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dengan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sigi yang ke-18 tahun 2026 yang berlangsung di Taman Likuifaksi Desa Lolu pada hari Rabu kemarin. Dan sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, kepada Bupati Sigi, Muhammad Rizal Isnyenai, yang di hadapan ribuan masyarakat yang menghadiri perayaan HUT Kabupaten Sigi. Kegiatan yang mengusung tema Sigi Peduli, Sigi Berbagi, Sigi Maju, Para Pakaroso ini dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur Porkombimda. 8 sertifikat yang diserahkan terdiri atas 1 sertifikat indikasi geografis kopi Arabica Dompu Sigi dan 7 sertifikat kekayaan intelektual komunal potensi indikasi geografis, yaitu Tenun Sigi, Kopi Robusta Lambaro Tongoa Sigi, Kopi Robusta Kulawi Sigi, Bawang Garing Panggang Sigi, Kakao Sigi, dan Coklat Batang Sigi, serta Bubuk Kakao Sigi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Ya dulu informasi kali ini Lur Galo-galo di mana berada, tentunya untuk Lur Galo-galo kami kutip dari internet dan juga dari edo.co.id dan kali ini mengenai energi terbarukan untuk Lur Galo-galo di mana berada. Di antaranya informasi yang kami kutip ya. Mengenai Green IT 2026 yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan. Ya, penerapan Green Information Technology atau Green IT di tahun 2026 diperkirakan semakin mendorong pengguna teknologi yang ramah lingkungan. Di berbagai sektor, konsep ini menekankan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efisiensi dengan dalam penggunaan energi serta mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan penerapan Green IT ini dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya penggunaan perangkat hemat energi, optimalisasi pusat data dan pemanfaatan energi terbarukan serta pengelolaan limbah elektronik secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan di tengah meningkatnya kebutuhan teknologi digital. Dan para pengamat teknologi menilai Green IT bukan cuma menjadi tanggung jawab industri teknologi, tapi juga memerlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berkolaborasi berbagai pihak yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan pariwara berikut ini.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Eh, dasar gerobak buruk sampai gila itu ungkapan, kalau ungkapan nuang masyarakat mai zaman bingin ya, atau sampai mai lagi ya. Nando ke bawang wong yang diomong gitu agak mano susah diajak ngomong atau susah dimasukkan lah, bukan dia yang ngomong, susah dimasukkan pasti ngeles atau ya nolak tu lah ya. Nah, ya, atau juga yang gawe ke selemak-lemak dia, ya, tak mikir ke orang lain. Nah, itu harus kita hindari. Jadi hidup bersosialisasi, ya, harus ingat bahwa di sekitar kita tu bukan kita dewet hidup, tapi banyak orang lain yo yang ado dan harus kita pahami, ya. Karena kalau kita tidak kati pemikiran memahami bahwa sekitar kita tu memang wong dekat gitu, ya, apalagi pada saat membutuhkan curhat atau ya permasalahan sakit minimal ya wong paling dekat itu tetangga gitu, ya. Nah, jadi tadi ceritanya bahwa pakai kenal pot brong yang kena sekendak-kendaknya, nah itu jadi ya kalau pacak dilepasi, ya, atau mengganggu lah kalau ya. Jadi mengganggu warga sekitar, ya, dihindari atau di ya dikurangi atau dihilangkan ya sifat-sifat yang membuat wong lainnya resah. Kalau pacak kita hadir, wong itu senang, kita tidak kati wongnya lagi. Nah, itu yang luar biasa. Dulur, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari ini dengan masih tema tentang energi terbarukan. Tapi kita masih dendang ke lagu-lagu yang luar biasa kami kumpulkan dan juga kami data dan juga kami putarkan pada pagi hari ini. Untuk dulur galau-galau di mana berada, di Perempat di Palembang.

Ya, Dolor, kita lanjut kembali dengan informasi yang kami sampaikan. Dan Dolor Galo-Galo dan di cerita pagi ini ya, seputar tentang energi terbarukan. Kembali kami lanjut ke Dolor Galo-Galo di mana pun berada. Dan kali ini mengenai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB menawarkan sejumlah proyek atau proyek strategis kepada Oman untuk menarik investasi berkelanjutan. Dari energi terbarukan, pariwisata premium hingga industri kelautan. NTB ingin menjadikan potensi daerah sebagai magnet bagi investor global. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memaparkan peluang investasi tersebut saat menerima kunjungan Duta Besar Oman untuk Indonesia, Muhammad Ahmad Salim, di kantor Gubernur NTB pada hari Kamis kemarin. Dan dalam pertemuan ini, Iqbal menyoroti potensi energi hijau yang dinilai punya prospek besar, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Sengkol, Lombok Tengah, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Jeruwaru, Lombok Timur, sampai dengan pemanfaatan bendungan untuk PLTS Terapung dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil. Dan tentunya selain energi bersih, sektor pariwisata menjadi salah satu proyek unggulan yang ditawarkan. Pemprov NTB membuka peluang investasi untuk pengembangan kawasan wisata strategis seperti Pantai Karakas dengan konsep 7 mata air bawah laut, ada Gili Gede, Mautika Mandalika hingga Kuta Hex. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!

Keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting, agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.